0: mendapat 6A hingga 12A meningkat kepada 80 orang berbanding hanya 12 pelajar pada tahun sebelumnya. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program Kebun Dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini, selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%. Menteri MAFI Datuk Jamawi Jaafar berkata, pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah secara kecil-kecilan. Beliau berkata ketika ini Jabatan Pertanian sedang memperincikan kajian mengenai variti padi tanah kering yang sesuai dan tidak memerlukan penggunaan air yang banyak.
1: Sekiranya kajian itu telah selesai, kita akan lancarkan sempena Pesta Kamatan 31 hari bulan ini. Dan saya telah minta Jabatan Pertanian untuk menyediakan segala keperluan, kerana bagi kita bukan sahaja padi sawah kita kena bangunkan, tetapi dalam masa yang sama potensi tanaman padi tanah kering ni ada.
0: Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan majlis sambutan Pesta Keamatan MAFI di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Center SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas kebolehpasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol langkah penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara. Selain memastikan bantuan kerajaan disalurkan secara lebih adil kepada golongan sasar, Profesor Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah, UMS, Profesor Dr. Caroline Gitabi Arokiandasan berkata, langkah itu perlu bagi memastikan perbelanjaan kerajaan kekal mampan dalam jangka panjang.
3: Kalau kerajaan dapat mengurangkan perbelanjaan dari segi mengenakan kuota sistem atau tier pricing system, so dengan ini dia dapat mengurangkan perbelanjaan kerajaan. So ini dapat meningkatkan kedudukan fiskal kita ke arah yang lebih sustainable.
0: Dr. Caroline berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di UMS Kota Kinabalu. Perkembangan inkuest kematian Zara Khairina Mahathir. Proceeding inkuest memasuki hari ke-68 pada Isnin dengan saksi ke-70 menyambung keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Juru Analisis Unit Siasatan Jenayah Komputer Makmal Forensik PDRM Muhammad Zaidi Abu Hassan memberitahu analisis forensik digital melibatkan 15 telefon bimbit menghasilkan sejumlah besar data termasuk perbualan WhatsApp, gambar, video dan fail audio. Pemeriksaan dijalankan menggunakan perisian X-ray mengikut piawaian ISO dan NIST bagi memastikan integriti serta ketepatan proses forensik digital. Mahkamah turut dimaklumkan beberapa telefon mengalami kerosakan fizikal yang menyukarkan proses mengekstrakkan data. Namun, sebahagian data berjaya dipulihkan termasuk daripada peranti bertanda WF9. Dalam prosiding sama, peguam ibu arwah mengemukakan 42 rakaman audio panggilan telefon yang tidak terkandung dalam laporan forensik asal. Zara Khairina, 13, pelajar SMKA Tun Datuk Mustafa Papar meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025 sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya kira-kira 4 pagi.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info sukan untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan, di mana bintang seni mempertahankan diri campuran Ronda Rousey menewaskan rakan seperjuangan sukan tempur Gina Carano dalam pertarungan kebangkitan semula tanpa gelaran yang telah lama dinanti-nantikan di Los Angeles pada hari Sabtu lepas, di mana mengalahkan pesaingnya dengan Ambar selepas hanya 17 saat. Bintang Amerika Rousey 39 dan Carano 44 dianggap secara meluas sebagai dua petarung wanita paling penting dalam sejarah MMA, membantu membawa sukan ini ke arus perdana semasa zaman kegemilangan pertarungan mereka lebih sedekat yang lalu, di mana Carano telah memanfaatkan kejayaannya dalam kerjaya Hollywood, muncul dalam beberapa watak filem aksi tetapi tidak bertarung sejak 2009 sebelum penampilannya dalam pertarungan Featherweight pada hari Sabtu lepas, dan Rousey pemenang pingat gangsa judo sukan Olimpik 2008 yang kemudiannya mencapai kejayaan besar dalam Ultimate Fighting Championship UFC besar daripada sukan itu pada 2016 selepas mengalami kekalahan berturut-turut menentang Amanda Nunes dan Holly Holm. Ini mengenai Rousey hancurkan Carino dalam pertarungan kebangkitan MMA.
0: Wah. Hebat.
1: Ya, okay, kemarin saya kongsi McGregor kembali pada Julai nanti.
0: Nice. MMA. Okay. Ini pula mengenai Landas Sarawak merangkul piala TYT, yang mana Landas Sarawak merangkul trofi ketua negara pada perlumbaan perahu naga antarabangsa FCAS Sabah ke-11 yang diadakan di Teluk Likas pada hari Ahad lepas.
1: Ramai-ramai sana tu.
0: Betul-betul ramai-ramai kan. Mereka melintasi garisan penamat dengan masa 3 minit dan 43.41 saat untuk menuntut hadiah utama, dan mengikori rapat di belakang ialah pasukan Perahu Naga Lautan Biru DBT Tuaran Sabah menamatkan perlumbaan dalam masa 3 minit dan 44 44.91 saat, dengan Asuk Hill DBT menamatkan perlumbaan di tempat ketiga mencatatkan masa 3 minit dan 45.09 saat. Dan sambutan tahunan yang dianjurkan oleh Persatuan Cina Sabah FCAS menyaksikan kehadiran yang ramai dengan 126 pasukan bertanding dalam sejumlah 10 kategori.
1: Tahniah semuanya, yang mana penganjuran perlumbaan perahu naga antarabangsa FK Sabah ke-11 diadakan baru-baru ini hat lepas di Teluk Likas.
0: Betul, best mau tengok ni sebenarnya.
1: Laju dong,
0: semangat dorang kan. Betul-betul yang
1: kiri kanan.
0: Naga punya tenaga. Kiri kanan.
1: Baik, itu informasi dapat dikongsikan untuk anda pagi ini. Sebentar saya lagi 8.30 kita bawakan perkembangan dari sana sini dari stesen daerah iaitu Keningau, Sandakan dan Jatau FM. Sebentar saja lagi kita layan terus lagu ini dalam Segar Lebih Menyikarkan.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Selamat pagi, terima kasih kerana terus bersama. Dan sekarang ini masanya untuk kita bersama dengan kawan-kawan kita dalam Diary Sana Sini. Kita ada Atika di Keningau. Selamat pagi Atika.
1: Selamat pagi Claire, dan selamat pagi juga untuk rakan-rakan semuanya pagi ini.
0: Claire bersama dengan Rafiq hari ini.
2: Dia sebut rakan-rakan, dia sebut nama saya.
1: Selamat pagi Rafiq.
0: Okey, sandakan ada Shaf dan juga Wafa di Tawa FM.
3: Ya, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi.
3: Ya, nama aku pun dah disebut, dahlah.
2: Ya. Saya malas, kenapa ni Syaf? Nama kita dah disebut pagi ni.
3: Itulah tu. Betul-betul kita dua kumbang.
2: Ya, betul-betul dorang ni tiga.
0: Awas Atika.
2: Last.
0: Awas Atika lawan satu. Oleh kerana dua. Atika tidak sebut Syaf dan juga Rafiq, kita bagi dia duluan lah.
1: Oh, baiklah. Terima kasih. Terima kasih Rafiq. Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu info ingin saya kongsikan seperti biasa berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Tapi semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi penduduk di kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu saja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM. Silakan Syaf.
3: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Sandakan FM juga ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 3 petang nanti Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif akan hadir pada majlis angkat sumpah ahli-ahli majlis daerah Kinabatangan yang baharu, dan taklimat majlis daerah Kinabatangan dijadualkan pukul 3 petang nanti bertempat di salah sebuah hotel di Sandakan. Jadi itu satu perkongsian untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Wafa di Tawau FM.
0: Baik, terima kasih Syaf dari Sandakan FM. Satu perkongsian ingin dikongsikan melalui Diary Sana Sini bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk hari ini, iaitu akan berlangsungnya majlis perasmian kursus peningkatan usahawan mikro pada hari ini 9.15 pagi nanti di salah sebuah hotel di Tawau, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Redona Bahanda. Itu satu perkongsian dari Tawau FM. Kita terus bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Kita ada Rafiq dan juga Claire. Silakan.
4: Terima kasih.
2: Baik, okay. Wafa, di Sabah FM kita ada dua perkongsian pagi ini, yang mana pada pukul 8 pagi tadi setelah pun berlangsung bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah DBP, iaitu pertandingan Forum Remaja Madani Peringkat Negeri Sabah 2026.
0: Okay, itu pukul 8 sedang berlangsung sekarang ini. Manakala pukul 10 nanti berlangsungnya penyampaian insentif sukan bertempat di Menara Kinabalu.
2: Ya, baik, itu dia tiga perkongsian yang dapat dikongsikan pagi ini dari Sabah FM. Dan terima kasih kepada rakan kita di Tawau, Wafa, dan juga di Sandakan, Ashaf.
0: Berdendam betul cerdas lah.
2: Tiada bahasa jagurau-gurau. Atika di Keningau FM.
1: Ya, terima kasih kembali Rafiq dan Ikhlas.
0: Selamat bertugas kawan-kawan.
2: Selamat bertugas semuanya. Bye.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, 8.41 minit pagi, kita kongsikan info trafik untuk di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Putatan. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 minit hingga ke 4 minit. Manakala di Jalan Meruntum, sehinggalah di Putatan ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Sehingga di Jalan Lintas ketika ini juga perlahan. Dan di KKIA menuju ke Tanjung Aru setakat ini masih lancar lagi, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Manakala untuk anda yang menggunakan Jalan Penampang Papar Lama, satu kemalangan dilaporkan untuk jalan ini berdekatan dengan Bulatan Siga. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 33 minit hingga ke 35 minit. Jadi untuk anda yang menggunakan laluan ini, disarankan untuk menggunakan alternatif jalan yang lain agar tidak tersekat dalam lalu lintas. Di Jalan Penampang Tambunan pula, ketika ini juga agak perlahan menuju ke Pusat Bandaraya, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan berikutnya, di Pusat Bandaraya Kota Kinabalu, hanya satu tempat yang perlahan, iaitu Jalan Kostal Kota Kinabalu. Perlahan tetapi masih terkawal dan lancar, cuma sedikit perlahan sahaja. Satu kemalangan dilaporkan di Jalan Damai. Di Jalan Damai, iaitu berhampiran dengan Dewan Serbaguna. Dewan Serbaguna Damai, itu kemalangan yang dilaporkan lebih kurang 38 minit yang lalu, dan ini mengakibatkan jalan ini menuju ke Pusat Bandaraya agak perlahan, iaitu akan mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 12 minit. Begitu juga dengan Jalan Bersatu untuk menuju ke Kota Kinabalu sehingga di Hospital Queen Elizabeth juga juga turut terkesan dengan kemalangan tersebut, iaitu akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan di Jalan Tun Fort Stevens ketika ini lancar, kecuali di Jalan Lintas, menuju ke Pusat Bandaraya juga ketika ini perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Di jalan seterusnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu, akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 8 minit. Manakala untuk Jalan Tuaran Bypass, Jalan Tuaran Bypass ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Dan ini sehingga di SMKA Tun Ahmad Shah. Manakala untuk anda yang menggunakan jalan di Jalan UMS sehingga di Taman Awam Teluk Likas, akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Tebobon. Di Tebobon ketika ini, untuk anda yang mengikuti Jalan Tuaran, akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan. Okay, dan selepas itu jalan kembali lancar. Di jalan seterusnya, tumpuan seterusnya, iaitu Jalan Politeknik. Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan hanya mengambil masa lebih kurang 2 hingga ke 3 minit. Manakala untuk Jalan Sulaman Intan Kampus Sabah ketika ini dilaporkan lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan terakhir sekali kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat dengan pemanduan anda.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia mula melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ya, selamat pagi semua. Bang.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni lah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Masih lagi bersama anda, Rafiq dan juga Iklan dalam Segar Lebih Menyegarkan di jam yang terakhir ini.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus bersama dalam Segar Sabah FM yang mana kami temankan anda sekitar pukul 6 tadi.
0: Sekitarlah sebab awal masuk 5 minit.
1: Tapi tidak apa kan, hari ini kita semangat mengawas kawan derang.
0: Okey bang, kita masuk dalam Gegar Segar Iklan. Kita nantikan sebentar saja lagi.
2: Gegar Segar Sabah FM.
0: Baik, Gegar Segar pagi ini siapakah artisnya?
1: Artisnya kita pilih hari ini adalah Clarice John Mata.
0: Jadi anda boleh undi lagu Gegar Segar pagi ini seperti biasa di Facebook Sabah FM. Tekan sejaman satu lagunya. Antara lagu yang kami pertaruhkan pagi ini adalah Sumandak Kinabalu. Hai

0: kalau mau dekat-dekat bulan 5 ni, Mukamatan ni kan, ini adalah antara lagu yang selalu kita kasi main dulu kan.
1: Iya, dan itu juga antara lagu-lagu yang dinyanyi di apa, di gerai-gerai di KDCA itu kan. Oh, kiri kanan depan belakang semua mau nyanyi. Jadi macam mana mau dengar tuh.
0: Dan apa ni, Clarice John Mata juga berlakon dalam sketsa Tiga Darah tau.
1: Sudah buka kah cerita-cerita pula kan, Kamatan ni. Selain daripada anda boleh undi lagu tu di Facebook Sabah FM, nanti ujung saya nanti kami akan mainkan dua buah lagu ini. Gerai di KDCA buka sudah.
0: Oh, jauh menyimpang. Buka sudah.
1: Buka sudah. Oh, okey, baiklah. Okay, saya jangan tahu itu saja.
0: Kita bagi tahu lah orang supaya datang pergi support ekonomi kan, ekonomi tempatan Sabah.
1: Betul. Okey, kita mainkan terus lagu ini. Kita akan kongsikan info untuk anda selepas ini. Sabah FM.
0: Bagus pak. Hari

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kenapa tak jumpa? Hacah, hacah. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Terima kasih.
1: Ketua dan
2: Xie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsuko.
4: Paring kewenangan.
2: Ponsikau.
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
6: Kamu tahu kah?
7: Kamu tahu?
8: Kamu tahu?
9: Psst. Apa? Tu orang bah.
10: Mana?
9: Ditinggu saya kata lah.
10: Ya kah? Cep. Ditinggu.
9: Kenapa ditinggu-tinggu saya tu?
10: Coba kau menguap. Sebab bila kau menguap, dia menguap.
9: Ya kah?
10: Coba kau menguap.
9: Saya belum mau menguap lagi ni. Kenapa juga?
10: Sebab kalau kau rasa dia tengok kau, lepas tu kau cuba menguap, kalau dia menguap balik, nah, dia betul-betul tengok kau.
9: Begitu kata?
10: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
9: Oh ya?
10: Ya.
9: Astaga, baru saya tahu.
10: Itulah.
11: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
12: Yo, what's up? Baby, let's
11: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
13: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
14: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
13: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
11: WhatsApp je kami bila-bila masa.
15: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
11: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
16: Sabah FM.
13: Sayang, terima kasih Sabah FM.
17: Agar lebih menyegarkan, 6 pagi hingga 10 pagi.
9: Dan terima kasih terus mendengarkan kami di Sabah FM, frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9. Selain daripada aplikasi RTM Click dan juga MyFreeView di saluran 707 tu, anda sekarang boleh mendengarkan Sabah FM menerusi radio.rtm.gov.my portal radio. Kalau macam buat kerja tu kan, buka satu tab, lepas tu type radio.rtm. Dengar kasih pelan sikit volume dia buat kerja.
18: Sambil-sambil dengar Sabah FM kan. Sebab kami juga akan kongsikan info dari semasa ke semasa macam info ini.
9: Ya, ini Ahad ni kan, 24 Mei di Imago. Betul. Shopping Mall pukul 2 petang kita akan makan. Wah. Makan 80 menu Sabahan. Wow, sedap.
18: Kamu
9: ni
18: pernah kan pergi satu program ni ataupun majlis yang hidangkan 80 menu?
9: Ya, dia himpunkan semua kan.
18: 80 menu jarang Sabahan betul. Ni pelbagai bukan etnik.
9: Tidak pernah.
18: Macam
9: pun.
18: Belum pernah kan?
9: Ya.
18: Ini adalah kesempatan kamu untuk buat satu memori lah untuk anda dan juga keluarga datang beramai-ramai, sebab masuk pergi Imago tu memang percuma. Kalau bayar. Masuk kedai orang baru bayar.
9: Paking bayar lah. Dah payahlah mengira sangat. Ini makanan ni jarang betul dapat sekarang ni.
18: Dan kamu makan free.
9: Betul.
18: Makan free 80 menu itu kamu boleh rasa pelbagai hidangan yang akan dihidangkan pada ketika itu. 24 Mei 2026 Ahad 2 petang, pergilah semua tengok apa menu-menu yang kamu tidak pernah nampak kan.
9: 80 ni maksudnya ada susulan daripada hari RTM. Kita berawal dengan pergi ke kilometer 8 konsert RTM 80-70. Dan juga 80 menu Sabahan dan juga ada lagi di stesen daerah apa pulau ke 8 gitu.
18: Betul. Jadi untuk kali ini 80 menu Sabahan ini, 80 itu adalah ulang tahun RTM.
9: Okay, kita fokus ini dulu. Nanti tu lain kami akan bawakan untuk anda.
18: Iya,
9: Ahad
18: yang penting,
9: ini kita jumpa di sana.
18: Yang penting kamu nampak lagi Rafiq nyanyi lah. Nyanyi Isabella ke apa lagi masa tu?
9: Jangan juga kasih ketara, Pak.
18: Yang penting kamu datang sana kan. Selain daripada kita.
9: Saya rasa saya nyanyi full lah itu masa nanti.
18: Iya.
9: Full sudah saya nyanyi
18: itu. Hari itu kena bagi separuh, jangan.
9: Sehari itu separuh, hari ini saya main full.
18: Bayaran sedikit jadi sikit lah bayar. menyanyi. Begitu. Kali ini besar lah bayarannya kan.
9: Saya tertanya-tanya juga lah kan. Karena tukar topik lah kan. Mengenai 80 menu sabahan ni. Kalau Hinawa, Boso saya belum pernah rasa. Hinawa selalulah ambuyat, pinasakan tu. Dan yang lain-lain tu semua rasa jugalah macam mana kan. Sebab saya ni suka dengan budaya. Saya mau merasa makanan-makanan yang ada di Sabah ni. Kalau mau cari ni susah mau dapat geng, karena sebenarnya
18: yang dikumpulkan dalam satu tempat kan. Jadi inilah masanya kamu datang pada 24 Mei sekali lagi hari Ahad ini, 2 petang. Datang sana, jangan bawa tapau lah.
9: Pok lagi buat tapau.
18: Jangan pula kamu menapau di situ kan.
9: Jadi kalau mau jumpa Ikhlas sana, dia tidak nyanyi lah saya rasa tuh. Dia
18: buat kawan kamu
9: dia buat pinasakan di sana.
18: Mana tahu saya masak. Jadi datang, oke?
9: Okay? Oke, okay, rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri kita Sabah. Oke?
18: Okay? Betul. Oke, okay, jadi sama-sama kita jumpa di sana nanti.
9: Alright. Oke, okay, kita dengarkan dulu lagu ini sampai FM.
18: Bagus banget.

0: Perniagaan anda perlukan lebih pelanggan? Mahu jenama anda dikenali ramai?
1: Iklankan di RTM Sabah. Kami mempunyai ribuan pendengar setiap hari dan mereka akan menjadi pelanggan anda.
0: Dengan pakej pengiklanan yang fleksibel dan harga berpatutan, kami membantu anda untuk mencapai lebih ramai pelanggan dengan cara yang berkesan.
1: Jangan tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di talian 088-712-344 sambungan 1116 untuk info lanjut.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Selamat

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Jangan lupa mengundi untuk Gegar Segar sebab sebentar saja lagi kita akan layan lagu pilihan anda.
1: Iya, pastinya boleh ikut nyanyi bersama lah. Kita kecil-kecil kan, santai-santai, jangan stres-stres. Kalau stres tu kan macam susah mau buat kerja kan. Jadi janganlah stres.
0: Ya.
1: Selepas stres tu pasti ada sinar gembira-gembira tu. Jangan risau.
0: Okey, ini pula Rafiq kita mengkongsikanlah kan mengenai keputusan UPU,
1: yeah,
0: iaitu untuk keputusan ke UA IPTA Mara BPT untuk lepasan SPM akan diumumkan pada 22 Mei 2026
1: Jumaat ini
0: sehingga 31 Mei lah, iaitu hari Ahad.
1: 22 Mei pada pukul 12:30 hari bermulanya tu Jumaat dan sehingga 31 Mei 5 petang.
0: Jadi anda boleh semak keputusan menerusi dalam talian upu.mohe.gov.my ataupun
1: lagi mudah aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar anda ataupun aplikasi mobile MyGov di telefon pintar.
0: Okay. Jadi pengesahan setuju terima tawaran bermula 23 hingga 31 Mei. Jangan terlepas. Kena cek balik-balik lah. Selepas 23 tu kamu cek sudah, takut nanti terlepas peluang.
1: Jadi kepada yang berjaya mulai 23 Mei 2026 setelah calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dan tempoh yang dinyatakan, surat tawaran akan dikeluarkan.
0: Dan hanya pemohon yang tidak berjaya atau mendapat tawaran pengajian peringkat sijil sahaja boleh mengemukakan permohonan rayuan lah menerusi online juga dalam tempoh 10 hari.
1: Jangan risau, ini baru ni, lepas tu apply lagi balik.
0: Balik-balik apply boleh juga tu.
1: Boleh.
0: Okey, tawaran tempat bagi sesi akademik 2026-2027 adalah Muktamad dan seberang permohonan pertukaran program pengajian UA IPTA Mara BPT tidak dibenarkan.
1: Saya ada teknik dia. Kau masuk saya dulu satu sem, pastu kau tukar.
0: Boleh gak gitu?
1: Saya tidak tahu lah kalau sekarang, kalau dulu boleh. Kalau macam kau dapat account sudah pun bukan account kau punya anu kan, forte
0: minta tukar,
1: kan.
0: Minta tukar kos lah.
1: Kau belajar lah satu sen, pasal nanti kau tukar lah. Boleh batu cerita.
0: Cikgu, rotan dulu ni.
1: Tidak tahu kalau sekarang macam mana, tapi pasti ada jalannya. Tak kan kau belajar sebab dia akan membebankan kau kalau bukan kos yang kau, kalau bukan account lah kau, otak kau kan kira-kira kan macam mana tu kan.
0: Betul. Okey, jadi semoga dapat sinar daripada
1: sinar.
0: Apa ni apa ni dapat tawaran lah kan seperti yang anda harapkan.
1: Okey, kalau ada pertanyaan berkaitan permohonan UPU online ni, anda boleh ke email upu@mohe.gov.my ataupun pergi saja ke Facebook BKPA UPU boleh, dan juga nombor telefon 03-8684-2363.
0: Good luck everybody.
1: Okay, selamat melalui fasa yang baru lagi kan. Baru habis PM masuk lagi fasa yang baru. Lepas belajar tu fasa lagi baru.
0: Begitulah.
1: Dia begitulah itu.
0: Okey, jadi selepas ini kita akan layan lagu Gegar Segar.
1: Tapi
0: jadi,
1: sebentar saja kita dengarkan dulu lagu ini, nanti nanti kita akan umumkan Gegar Segar. Sabah FM
0: bagus bah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
3: Baik, segar lebih menyegarkan. Nah, ini kami mengumum sudah lagu Gegar Segar yang menang pagi ini.
4: Laju,
3: dan
4: ah.
3: Maka dengan itu sampai di sini sajalah kita bersiaran untuk edisi Selasa. Kita pas button pula untuk ekspresi selepas ini.
4: Ya, sebelum kita bagi tahu siapa ekspresi selepas ini, kami mau bagi tahu siapa yang menang.
3: Ini 60% dengan undiannya yang paling tertinggi lah ni.
4: Ya, daripada 40% untuk lagu ada, Sumandak Kinabalu 60%.
3: Jadi sudah terang lagi bersuluh lah.
4: Tahniah untuk yang mengundi. Jadi selepas ini kita akan layan. Terima kasih semua yang drop komen di Facebook rasmi dan juga WhatsApp Sabah FM. Okay. Pastinya perkongsian yang telah kamu kongsikan itu sudah pun kami baca satu-satu.
3: Ya. Jangan risau, kami sudah baca tu semua tu.
4: Betul.
3: Walaupun kami tidak terbaca di secara live di ini kan radio kan.
4: Betul.
3: Tapi kepada anda hari ini selamat tugas, selamat cuti. Nikmatilah cuti anda yang bercuti hari ini.
4: Betul.
3: Jadi yang bersara hari ini kan.
4: Ada yang bersara hari ini?
3: Ada.
4: Kawan kau ke apa?
3: Bukan, siapa-siapa sajalah. Selamat bersara semuanya, okey. Nikmatilah kehidupan ini dan jaga kesihatan semuanya. Menyeluruhlah kan. Seperti biasa, segar lebih menyegarkan akan bersua lagi sama anda esok secara di radio gelombang suara gitu kan. Wah. Kenapa ayat tiba-tiba ujung-ujung nilai macam
4: kan? Pandai cantik dia punya ayat kan.
3: Rafi akan bersama anda besok lagi dalam segala lebih menyegarkan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi.
4: Ya, selepas ini Wan akan menemani anda dalam ekspresi inspirasiku. Jadi saya Iklay Jamie
3: dan juga saya Rafiq. Gitu jangan nama.
4: Kita jumpa lagi. Bye-bye.
3: Bye, assalamualaikum. Bye.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Di mana pun juga anda berada waktu ini. Dan terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM Rusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Segmen kedua di Sabah FM pagi ini iaitu Ekspresi Inspirasiku. Edisi Selasa hari ini 19 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, anda teman berteman bersama-sama dengan saya di Konti. Rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Bermula saat ini hingga pukul 2 petang nanti. Selama 4 jam pertemuan kita di ruang udara Konti Sabah FM. Dan apapun, terima kasih untuk kawan-kawan saya, rakan setugas DJ Rafiq dan juga DJ Clay yang telah pun bersama-sama dengan anda untuk segmen yang pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baik, menerusi Ekspresi Inspirasiku, ada lagi informasi menarik akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda. Di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani anda untuk melaksanakan tugasan harian anda, sama ada di rumah, di tempat kerja, di premis perniagaan maupun di mana jugalah anda dengarkan kami di Sabah FM. Bagus bah. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini. Kita buka tirai Ekspresi Inspirasiku bersama dengan kumpulan Alpha. Ini dia lagu untuk anda, P. Ramlee dan Saloma. Sabah FM. Bagus bah.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: bos. Air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Mari kita minum air kosong, 6 gelas untuk sehari.
3: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
4: Adalah Radio Sabah FM. Bagus, Bah.

Ya, itu dia, kita baru saja berhibur bersama-sama dengan Nabila Razali. Lagu yang berjudul Balas Baik. Okey, baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okey, itulah pepatah yang sering kita ingatkan tiap masa, pesan daripada ibu bapa kita. Buatlah kebaikan sesama insan, kan, sesama manusia, sesama rakan-rakan kita, orang di sekeliling kita. InsyaAllah kita berbuat baik, yang datang dengan kita pun insyaAllah yang baik-baik juga. Okey, untuk anda rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, Wan pelawak anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda, dan juga mungkin ada titipan kata-kata mutiara yang memberi inspirasi untuk rakan-rakan pendengar yang lain. Boleh saja Wan pelawak anda hantarkan menerusi talian WhatsApp Sabah FM 019 490 4848, ataupun juga anda boleh titipkan ke laman Facebook rasmi Sabah FM dengan gambar Wan yang telah pun dimuat naik di sana, kan. Boleh titipkan di ruangan komen tersebut. Okeylah, kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama dengan sebuah lagu daripada Hazami. Lagu ini Mungkir Bahagia, Sabah FM. Bagus banget.

0: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Terima kasih.
3: Ketumadan.
4: Sia-sia.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
7: Magsuko.
8: Paring kewenangan.
9: Ponsikau.
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
2: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
3: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Ya, Sabah FM, bagus bah. Dan selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama kami mendengarkan Sabah FM, bagus bah, sebagai teman ceria hari anda. Okey, ekspresi inspirasiku edisi Selasa hari ini 19 Mei 2026. Baiklah, kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama-sama kita menerusi platform media sosial Sabah FM di WhatsApp dan juga di Facebook. Okey, selamat pagi buat Zafira yang berada di Sandakan. Katanya perkongsian keadaan cuaca di Sandakan pagi ini, cuaca kejap cerah kejap mendung. Dan Zafira nak dengarkan lagu daripada JJ dan juga Dayangku Intan, lagu yang berjudul Kita Insan Biasa untuk menu playlist hari ini. Okey, dan katanya jangan lupa sarapan pagi layan Sabah FM, bagus bah, bersama dengan DJ Wan. Terima kasih Zafira. Okey, dan juga seterusnya rakan kita Dia Alisa, waalaikumsalam. Katanya buat DJ Wan, happy duty, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Dan salam ekspresi dari saya Dia Alisa di Kota Marudu. Dan cuaca di Kota Marudu katanya cerah. Dan nak dengarkan lagu Jidika dan juga Siti Nurhaliza, lagu yang berjudul Kisah Ku Inginkan untuk menu playlist hari ini. Okey, katanya sentiasa layan Sabah FM, bagus bah, terima kasih Dia Alisa. Dan lagi rakan kita Alice Raymond yang berada di Kuching, Sarawak, katanya selamat pagi dan selamat tugas untuk DJ Wan, semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga penghujung siaran, insyaAllah, amin. Terima kasih. Menu playlist permintaan untuk hari ini katanya Projector Band dan juga Jovita Pearl, lagu yang berjudul Tetap Ku Cinta, untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus. Terima kasih Alice Raymond. Itu dia antara salam-salam dedikasi daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi medsos Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan dan sapa lagi anda untuk pagi ini menerusi ekspresi inspirasi. Yang penting, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal melekat bersama-sama kami.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Goosebumps. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
1: yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjelma ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
3: Ya, ekspresi inspirasiku, anda mendengarkan di Sabah FM Bagus Bah. Meneruskan pertemuan kita untuk jam yang kedua, ekspresi inspirasiku edisi Selasa hari ini. Baik, sebelum kita terus lagi berhibur untuk pagi ini, nak dikongsikan untuk anda satu informasi semasa. Petikan akhbar semasa menerusi portal berita RTM yang berhubung kait dengan ibu bapa dan juga penggunaan internet di kalangan anak-anak. Ya, di mana ini tajuk akhbarnya yang bertajuk Kempen Internet Selamat, medium tingkat kesedaran ibu bapa pantau penggunaan internet anak. Ya, ini isi berita tersebut. Ya, Kempen Internet Selamat merupakan medium berkesan meningkatkan kesedaran ibu bapa mengenai kepentingan memantau penggunaan internet dan juga gadget dalam kalangan kanak-kanak bawah umur, bagi melindungi mereka daripada terdedah kepada kandungan tidak sesuai di media sosial. Seorang penjawat awam, Ainul Hanina Halim, berkata kempen itu membuka mata ibu bapa supaya tidak membiarkan anak-anak menggunakan internet tanpa pemantauan, memandangkan pelbagai kandungan negatif dan iklan tidak bersesuaian boleh muncul ketika mereka melayari internet. Beliau berkata kempen itu menekankan kepentingan ibu bapa memberi peringatan kepada anak-anak mengenai bahaya penggunaan internet tanpa pemantauan dewasa selain memantau kandungan yang dilayari, terutama apabila anak-anak menggunakan gadget untuk tujuan pembelajaran. Jadi harus diingatkan bersama-sama di mana ibu bapa pada masa kini perlu memainkan peranan yang lebih aktif, khususnya dalam memantau penggunaan internet dalam kalangan anak masing-masing, memandangkan mereka ini mudah terdedah kepada pengaruh luar melalui media sosial. Tambah-tambah lagi pelbagai kandungan yang dimuat naik di media sosial itu tidak sesuai untuk ditonton oleh kanak-kanak. Jadi kita sama-sama ingat dan pantau penggunaan internet di kalangan anak masing-masing. Itu yang dikongsikan untuk anda melalui ekspresi inspirasiku, dan lepas ini ada lagi informasi yang akan dikongsikan. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Dia menahan rindu Wani Hasrita ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Bahdan berbaki 2 minggu saja lagi, okey, untuk majlis perasmian Pesta Kamatan peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 pada 30 dan juga 31 Mei ini yang akan berlangsung di Dewan Hongkot Kerajaan KDCA Penampang, ya, dengan tema yang diangkat untuk Pesta Kamatan kali ini iaitu Kamatan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian. Dan semalam baru saja selesai untuk pertandingan Sugandoi separuh akhir untuk peringkat negeri 2026, ya, separuh akhir, dan 12 juara telah pun marah ke peringkat yang seterusnya iaitu top 12, ya. Jadi syabas dan tahniah kepada anda yang marah ke pertandingan separuh akhir Sugandoi Kamatan peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 semalam, ya, telah pun diumumkan semalam, 12 top 12 pertandingan separuh akhir Sugandoi Kamatan peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 ini. Selamat maju jaya untuk ke peringkat yang seterusnya, dan juga kita akan mengetahui pada hujung bulan ini siapakah di kalangan sumandak-sumandak Sabah yang akan dinobatkan sebagai unduk ngadau Negeri Sabah untuk tahun 2026 ini. Sama-sama kita nantikan. Dan untuk itu, membangkitkan bahang Pesta Kamatan untuk tahun ini, jom kita berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Ivy Alexandra. Lagu ini Kamatan Norikot Kawagu di Sabah FM. Bagus.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
3: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
2: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

kasihku. Yo, terima kasih kawan-kawan semua yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Sokongan anda kepada kami sangat-sangat kami hargai. Terima kasih ya. Dan lagi informasi kita nak kongsikan untuk anda sebelum kita terus lagi berhibur untuk pagi ini dalam ekspresi inspirasiku. Ini adalah berkenaan dengan jadual pelaksanaan program penunaian sumbangan tunai rahmat STR untuk tahun 2026 bagi penerima yang tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah, yang mana dalam masa terdekat ini iaitu pada hari Khamis nanti akan diadakan di Dewan Terbuka Matunggung Kudat. Ya, 21 Mei ini hari Khamis akan diadakan di Dewan Terbuka Matunggung Kudat dengan masa bermula pukul 8.30 pagi hingga 2 petang, melibatkan seramai 56 orang penerima. Jadi anda yang tersenarai dalam penerima STR ini, anda perlu hadir ke lokasi iaitu di Dewan Terbuka Matunggung Kudat ya, hari Khamis ini 21 Mei 2026. Baik, banyak lagi informasi akan dikongsikan kepada anda selepas ini. Jadi untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: kasih.
1: Kotong adan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsuko.
6: Paring kuanangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
9: Adalah Radio Sabah FM.
10: Baguslah.
11: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
12: Sabah FM.
8: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

0: Goosebumps. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Goosebumps.
2: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
3: Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM Bagus Badan. Kita telah pun memasuki zon tengah hari jam yang ketiga Ekspresi Inspirasiku edisi Selasa hari ini 19 Mei 2026 ya. Dan sebagai panduan kita bersama waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 12.14 minit tengah hari. Dan hari ini kita ada ruangan menu playlist di Sabah FM Bagus Bah dengan tema untuk hari ini adalah lagu duet. Gandingan paduan dua suara duet. Jadi boleh hantarkan permintaan lagu menu playlist anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Cepat. Sebelum permintaan hari ini ditutup pada pukul 1 tengah hari nanti. Jom kita berhibur lagi bersama-sama kami tengah hari ini di Sabah FM Bagus Bah.

0: Bersama saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang. Labbaik Allahumma
2: labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim.

Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidarity sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia Anda.

0: Sabah FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
4: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan bagi anda yang tengah memandu waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan terima kasih terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Dan bagi anda yang tengah beristirahat waktu ini, selamat berehat. Selamat beristirahat ya, sambil-sambil anda beristirahat, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM. Dan begitu juga untuk anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari, okay? Tengah hari menjelma, rehat seketika kan? Di meja ada rezeki, di radio ada melodi. Untuk anda yang setia mendengar, kami hidangkan lagu, anda nikmati hidangan, okay? Selamat makan tengah hari. Semoga suapan hari ini beri tenaga untuk terus melangkah. Okeylah, dan sebentar lagi satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Saya Nio.
3: Saya
2: dengar Sabah FM. Bagus, Pak.
4: Eh, Kulot. Kamu mau pergi mana itu? Begini panas ini cuaca. Kamu kena stroke apa, Kak?
5: Begini, Bapak Dimeng. Saya mau pergi bakar tuh rumput di tabasan, Bini. Siok bawa bakar, ngam-ngam cuaca panas lagi.
4: Siok kau bilang. Ini panas ya, belum hilang lagi ini. Pergi tulung kasih pada mapik di kabun siawang.
5: Hah? Oke, okay, betul, Meng. Kita jaga tuja api sampai jangan melarat kau nih.
4: Pulut, saya kasih ingat kau ah. Denda pembakaran terbuka, compound maksima 2.000 ringgit. Denda 500 ribu atau penjara. Sanggup kau bayar 500.000 itu?
5: Kau nih men.
4: Sinilah kau, daripada kau pergi kasih putur udara. Ini. Kasih kawan saya makan ini tembikai. Sajuk-sajuk ini baru keluar dari Facebook.
5: Kalau premium memang saya mau.

0: Ketua Kawal Tekanan Darah. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Kekalkan berat badan yang normal. Amalkan pemakanan sihat. Berhenti atau tidak merokok. Dapatkan tidur yang cukup dan berkualiti. Kurangkan pengambilan garam kepada satu paras sudu teh sehari. Hadkan atau elakkan pengambilan minuman beralkohol. Kurangkan tekanan atau stres. Gaya hidup memainkan peranan penting dalam mengawal tekanan darah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
3: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, music dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.
4: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah. Dan sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ikuti utama 1 tengah hari dan selepas itu kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk menu playlist hari ini. Okey, dengan tema lagu duet. Jadi bagi anda yang belum lagi hantar permintaan lagu anda untuk menu playlist hari ini, boleh hantarkan sekarang ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 sebelum permintaan untuk hari ini akan ditutup. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini. Kekal terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
4: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
5: Bagus, Pak.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayoni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasinah Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan tiga bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayoni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotila GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam Surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang skor gol itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewaan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji, Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata, beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: kasihku.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia. Menani, terima kasih untuk kamu yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus ba. Dan kita sudah pun memasuki jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku hari ini. Dan kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita untuk ruangan menu playlist hari ini dengan tema yang diangkat hari ini, iaitu lagu duet. Dan bagi rakan-rakan kita yang lagunya hari ini tidak dapat ditunaikan, jangan berkecil hati, okey? Esok masih ada lagi ruangan menu playlist dibuka untuk anda. Terlalu banyak permintaan lagu, tapi kita telah pun tutup permintaan. Dan mana yang dimainkan tu hari ini, syabas dan tahniah. Dan yang tidak tu jangan risau ya, jangan berkecil hati, esok masih ada lagi, okay? Dan 1.30 minit tengah hari kita akan bawakan untuk anda seketika berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum itu, sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat tengah hari untuk Marsa Saleh. Katanya sambut tugas buat DJ Wan, semoga sihat ceria selalu dan tugas lancar hingga sampai penghujung siaran ekspresi inspirasiku. Katanya salam Malaysia Madani untuk sahabat rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih Marsa Saleh. Juga kita ada Kelvin Alfaro Shimakilugus. Katanya salam buat semua rakan-rakan di mana juga berada dan juga buat DJ, semoga sihat dan ceria-ceria selalu di samping menjalankan tugas. Terima kasih. Juga kita ada Sharifah Pelangi Pagi. Katanya selamat bertugas untuk DJ Wan di ekspresi inspirasiku. Semoga dipermudah tugas di konti hari ini. Salam dari Bandar Miri buat sahabat-sahabat pendengar setia Sabah FM. Katanya terima kasih. Juga lagi rakan kita, kita ada si Hasna Has dan Tari dan Mas Mira, James Pengiran, Muhammad Syahir Asbi Rosli. Juga kita ada Norzita Zita dan ramai lagi rakan-rakan kita yang bersama kita di platform Medsos Sabah FM. Juga kita ada Iman Akasha, Fatima Haris di Sepitang. Katanya salam ingatan yang berkekalan buat Nulisa, Rin, Zila, Rahima, Ima dan semualah kenalan di mana juga berada dan teruskan mendengar Sabah FM. Bagus bah. Dan juga kita ada Yan Yana. Terima kasih rakan-rakan kita di platform Medsos Sabah FM. Jom kita berhibur lagi untuk tengah hari ini dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita untuk ruangan menu playlist di Sabah FM. Agus Mah.

0: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Baguslah.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Terminal Ferry Jesselton Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, terminal feri tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik. Penaiktarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Sementara itu, Pengerusi Suria Capital Dato' Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, terminal Ferry Jesselton Point baharu yang berperanan sebagai hub pengangkutan laut turut melambangkan simbol transformasi infrastruktur moden sekaligus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai negeri maritim berdaya saing yang merupakan laluan perdagangan penting di rantau Nusantara. Menampilkan identiti tempatan menerusi mural bertemakan hidupan marin, terminal baharu itu antara usaha memperkenalkan kekayaan biodiversiti negeri kepada pengunjung dan pelancong. Aspek keselamatan, keselesaan dan kecekapan operasi turut dipertingkat melalui pematuhan piawaian industri dan standar terminal antarabangsa. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dicadang menempatkan aset bomba laut di kawasan terminal. Selain ponton khas untuk tujuan rondaan dan pemantauan, pihak Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah serta pasukan polis marin. Keputusan kes pengubalan wang haram berprofil tinggi membabitkan bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib, isterinya dan bekas timbalan pengarah jabatan itu dijadual diputuskan di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu hari ini. Hakim Abu Bakar Manat dijangka menyampaikan keputusan sama ada Awang Muhammad Tahir, 63 tahun, isterinya Fauzia Piot, 61 tahun, serta Lim Lam Beng, 72 tahun, dibebaskan atau disabitkan atas pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Lelaki itu berdepan 12 pertuduhan manakala Fauzia menghadapi 19 pertuduhan. Kedua-duanya turut berdepan 2 pertuduhan bersama atas kesalahan yang didakwa dilakukan di Sabah dan Kuala Lumpur antara 4 Oktober hingga 4 November 2016. manakala Lim pula berdepan empat pertuduhan atas kesalahan yang didakwa dilakukan di Sabah antara 13 Oktober hingga 8 November 2016. Kesemua tertuduh didakwa pada 28 Disember 2016 dan mengaku tidak bersalah. Seorang warga emas wanita 84 tahun rentung dalam kejadian kebakaran di Jalan Fok Hin Batu 12 Sandakan semalam. Dalam kejadian, kira-kira pukul 8.38 minit malam itu, sebuah rumah separuh kekal dua tingkat musnah sepenuhnya. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sandakan, warga emas berkenaan ditemukan pada pukul 10.44 minit malam di bahagian ruang tamu rumah berkenaan. Sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 20 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 8.38 minit malam. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 9.35 minit malam dan punca kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: DM.
1: Terima kasih.
2: Kotomadan.
3: Xiexie.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kuanangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Expressive.

Ya, Sabah FM bagus bah ekspresi inspirasiku. Sedar tak sedar ya, tugas saya menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM untuk hari ini, hari Selasa, akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, dan semoga anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu, genre lagu yang disajikan untuk ekspresi hari ini, dan juga apa saja maklumat, informasi yang dibawakan, semoga memberi manfaat untuk kita bersama-sama. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini, dan selepas ini anda bakal ditemani oleh rakan suka saya Kak Lang dan juga DJ Nodi dalam segmen Bah Ngam Laitu Janji Dengar. Untuk itu, assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ngam Latu.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya untuk edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026.
2: Baiklah, petang ini Nodi sama Azian macam biasa terus kasih kawan kamu sampailah 6 petang nanti.
1: Betul. Okey, untuk jam yang pertama macam biasa kita ada belajar bahasa etnik. Okay. Ini macam pertanyaan lebih ni kan.
2: Kita punya belajar bahasa etnik, jam berapa kau datang di rumah? Nanti saya datang.
1: Jam berapa kau di rumah? Nanti saya datang.
2: Oh, jam berapa kau di rumah?
1: Jam berapa kau di rumah? Kira jam orang ni belum balik lagi lah.
2: Saya sampai jam 10 malam. Mau datang juga jam 10?
1: Hey, sudah janji kan?
2: Saya mengantuk

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
0: janji dangar,
1: Sabah FM,
0: bagus bang.
2: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bar.
1: Okey, sampai FM Bagus Bar 2:17 minit petang. Terima kasih yang terus bersama kami bersama dengan Azlian dan juga Nodi untuk hari ini.
2: Baiklah, kelas belajar bahasa etnik untuk ini hari. Jam berapa kau di rumah? Nanti saya datang.
1: Kita ada si siapa di sini nih? Dia bilang ini dalam bahasa Dusun Kundasang. Si Zul cakap di sini, pukul nunu kohino walai mongoi oku hino, dia bilang.
2: Okey, lagi kita ada si Cik Nah. Dia bilang dalam bahasa Bajau Semporna, jam berapa kau di rumah? Nanti saya datang. Lesak dangai kau malumak. Angga gatka tak ka aku.
1: Okey. Itu dalam bahasa Bajau Semporna. Yep. Terima kasih juga si Rozi William Z dalam bahasa Dusun, pukul nunu koid walai tinu nokorikot oku, dia bilang.
2: Baik, lagi kita ada si Tiap Sasanin dalam bahasa Bisaya Beaufort, pukul komburo ikau dawalai bosino aku rumikot.
1: Oh, pukul komburo. Komburo. Pukul berapa? Pukul berapa satu hari?
2: Kau nyanyilah pukul komburo.
1: Ikau doalai.
2: Sinan. Bosino.
1: Pukul bosino aku rumika. Itu dalam bahasa Bisaya Beaufort.
2: Okey. Hasanawa Bugis Bone.
1: Tete siaga iko ko di bola. Matu ia loka.
2: Okey. Siaga. Berapa?
1: Siaga.
2: Tete siaga. Okay. Ini lagi yang tadi kah ini? Yang tadi lah kan Sisu. Si ini nama dia si Nur Amina Musa Sayang. Dalam bahasa Bajau Semporna, jam rangai kah amole niluma.
1: Niluma. Oh.
2: Ini jam berapa kau balik rumah? Dia nak kasih tahu nanti saya datang di mana.
1: Okay.
2: Jam rangai kah?
1: Jam berangai kah?
2: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca untuk belajar bahasa etnik ini hari.
1: Kita ada lagu daripada si Francis Au, lagu saya.
2: Oh, lagu saya. Sama FM.
1: Bagus banget.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: بلجار بهاسا يتنك دي بانا ملاحتو
1: صباح افم باقز با
2: Okay, belajar bahasa etnik untuk ini petang. Jam berapa kau di rumah? Nanti saya mau datang.
3: Okay, kamu boleh terus komen di Facebook ataupun hantar WhatsApp. Kita ada dua voice note.
2: Okay.
3: Yang pertama daripada si Emma. Kita dengar sama-sama.
4: Assalamualaikum,
2: Dik. Kita kasih,
3: Mak. Oh, okay, maafkan saya.
2: Okay, dan pastinya juga si Emma ini ada antara voice note. Jadi kita dengar kembali.
4: Assalamualaikum DJ Azian and Nodi.
3: Waalaikumsalam.
4: Saya bohot DJ.
3: Okay.
4: Jam kumura ikau doa lain. Nanti aku makan ikut. Okay DJ. Thank you.
2: Jam 10 malam.
3: Lambat betul itu. Okay, satu lagi si Ghostim.
2: Okay.
5: Halo, assalamualaikum DJ yang bertugas.
3: Waalaikumsalam.
5: Macam biasalah aku ti Ghostim hantar dak pola panyu. Kanyu lebih saya mantur pukul kombura ke aru dua lai. Bersina ku remikat dua laimu. Yuma kita sina. Okay, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Mi rumah kita tengok dan kita jumpa nanti dia bilang.
3: Okay, campin sudah nodi oh. Cakap Bisaya.
2: Orang Bisaya juga ini.
3: Oh, adalah sikit-sikit bilang. Okay, psikologi yau bilang dalam bahasa dosen Norukutuku tuntung kopiro ko id walai. Tino mongoi aku hilo walaino. Hino walaino.
2: Hino walaino dia bilang. Okay, terima kasih untuk psikologi yau. Nampaknya hujan apa ni? Rebut petir di tempatnya.
3: Iya. Tempatnya di mana nih?
2: Di macam di
3: Kundasang.
2: Ya, macam di Kundasang.
3: Kundasang. Renau. Okay, lagi kawan-kawan kita di Facebook, kita ada si Alice Raymond. Jam berapa Nuan Baruma? Lagi kudatai.
2: Lagi kudatai. Okay, kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca. Kita ada lagu-lagu dengan Azroy dan juga Susie Wilson, Nampiratanto.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131 dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%, Vietnam 5.5%, Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain, bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan, masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Ngamlah tu. Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga terima kasih yang sudah komen-komen belajar bahasa etnik untuk hari ini. Ada yang tidak sempat kita baca sebab kita sama-sama ikuti taklimat Bekalan Global tadi kan, Krisis Bekalan Global. Jadi kita sempatlah baca satu dua lagi lah kan.
3: Kita mau tengok yang komen di Facebook lah kan. Kawan-kawan kita belajar bahasa etnik tadi, jam berapa kau di rumah? Nanti saya datang.
2: Okey. Kita ada kawan kita di sini, si Wudit. Dia bilang, bobok kopi rokoid lamin, tinu mongo yako hino. Dia bilang, dalam bahasa dusun.
3: Okey, si Eliana, dia bilang dalam bahasa Kimaragang, dusun Kimaragang, jam komuro oto ronko sitwalai. Moyoku,
2: dia bilang. Otoronko. Okey.
3: Otoronko.
2: Lagi.
3: Satu-satu buat dibaca. Otoronko.
2: Si Samsen, dia bilang dalam bahasa Dusun Kundasang, pukul nunuh kohilawalai rumikot aku, dia bilang.
3: Okey, lagi si Alia bilang dalam bahasa Bisaya Bofet, jam kemburo ikau de walai. Besino aku, macam mana?
2: Mongoy.
3: Mongoy lah tu kan. Oh, besino aku mongoy.
2: Jam kemboro ikau de walai.
3: Orang putih.
2: Nampak.
3: Okey, si Rafi dia bilang dalam bahasa apa ini? Jam berapa kohino lamin di Jenodi?
2: Jam walu.
3: Mongoy aku hi mongoy oku hino walainu minum dot kopi.
2: Boleh bagi aku kopi.
3: Kopi japun.
2: Okey, ambil di sini. Ini dalam bahasa apa ini, Bajau sama Kota Merdu. Jam dange ko teko perumah. Teko aku perumah nu, dia bilang.
3: Mau lagi?
2: Satu lagi lah.
3: Satu lagi si Siti Suhaida. Sungai Pitas Sabah. Okay. Jam tinu ikau sewaloi. Insau aku mian
2: nanti saya datang.
3: Okey, makasih kawan-kawan. Betul. Yang kongsi belajar bahasa etnik. Kalau yang lain mau belajar macam kami, kamu pergi je Facebook Rasmi Sabah FM, bagus bah.
2: Betul. Okey, di jam yang kedua macam biasa kita ada selalu topik santai untuk hari ini. Hari ini kita ingat-ingatlah kan benda-benda yang kita sentiasa apa ini syukur.
3: Okey, kita mau bersyukur. Kita mau ingat baliklah kan apa yang sudah Tuhan kasih sama kita.
2: Betul.
3: Jadi
2: panjang hidup kita ni kan macam mana?
3: Kita macam kita Nodi sudah berapa tahun? Berapa puluh tahun kita hidup. Kita ingat balik. Banyak yang kita dikasih, tapi kadang-kadang kita leka.
2: Betul. Kadang-kadang kita macam yang kenapa Bas? Isi anu je yang anu ni. Bagus hidupnya, tapi hidup kita macam mana?
3: Balik dia.
2: Jadi kita mungkin ada benda yang orang apa ni ataupun Tuhan bagi lain daripada yang lain.
3: Macam refleksi diri di
2: betul,
3: petang.
2: Betul kan.
3: Okey, kawan-kawan, apa kata petang ni kamu kongsi sama kami dalam hidup kamu lah kan sepanjang kamu hidup, apa benda yang paling kamu syukuri?
2: Betul.
3: Kita tahu kesihatan.
2: Sudah kita sudah maklumlah
3: ya, keluarga mungkin kerjaya
2: macam-macam lah kamu boleh ingat kembali lah, jangan terus saya mau komen ini terus cakap pasal apa ini dapat kesehatan yang baik, mungkin lebih daripada itu.
3: Betul. Itu kesehatan memang, keluarga memang. Betul. Tapi mungkin yang kamu boleh komen terus di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, ataupun antar je WhatsApp di nombor
2: 0194904848
3: Sabah FM.
2: Kita lagu daripada Syasha Amir, Igal Bog Bog.
3: Baiklah, Sabah FM
2: Bagus Bah.

0: Ngam Latu.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Bang.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.
1: Rentak pilihan suara Sabah.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Bagusbah.
1: Okey, Sabah FM Bagusbah, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 19 Mei 2026 dalam pukul 3:37 petang nanti.

0: सभा FM।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तान्या सेसेओरांग kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
0: Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الثقيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

0: Bah Ngam Latu. Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 4.02 minit petang.
1: Okey, apapun untuk kamu yang baru dengar kami, ini petang kita cerita pasal bersyukur.
0: Oh, betul.
1: Mensyukuri. Syukur. Okey, dalam hidup kamu, apa benda yang paling kamu syukuri?
0: Betul. Okey, ada kawan-kawan kita di sini yang sudah komen di WhatsApp. Dia bilang si Rosie William Z. Dia bilang, iyalah, dia sentiasa bersyukur, sentiasa sihat. Suami dan juga anak-anak pun sihat, menjalankan tugas harian dan juga syukur juga masih kuat pergi kebun, dia bilang.
1: Masih kuat lagi kan mau buat kerja-kerja di kebun.
0: Betul, sebab kadang-kadang kalau kita lihat pastinya ada yang mungkin insan ataupun seorang yang ialah tidak kuat untuk melakukan kerja-kerja seharian. Jadi kita bersyukur diberikan kekuatan, kesehatan.
1: Bersyukur masih lagi diberikan peluang untuk bernafas hari ini.
0: Betul.
1: Okay, si Marsa Saleh dia bilang, kalau saya kalau boleh tidak tinggal jauh dan berpisah dengan anak tunggal saya, tapi keadaan tugas tidak membenarkan saya akur. Itulah yang saya suka dalam hidup saya.
0: Maknanya ialah bersyukur walaupun tinggal berjauhan, tetapi sentiasa diberikan ikatan ukhuwah antara ibu dan juga anak.
1: Okey, kan? Si Hasnah dia bilang tapi apa yang paling aku syukuri, Allah memberi aku umur yang panjang dan suami yang sangat-sangat baik. Begitu juga dengan anak-anakku, keluarga semuanya sangat-sangat memahami keadaan dirinya yang tengah sakit sekarang.
0: Betul. Pastinya ialah syukur ialah sebab mungkin satu suami ataupun isteri yang sentiasa kekal setia bersama sama-sama kan.
1: Betul.
0: Jadi pastinya satu benda yang mungkin orang lain merasai sebaliknya. Kita pula merasai sebaliknya lagi.
1: Kan apa juga keadaan, sakit, sehat, tapi pasangan kita sentiasa ada.
0: Betul.
1: Terus kasih kata-kata semangat dan sokongan sama kita.
0: Kata-katamu
1: hanya mimpi. Okay, kamu terus komen-komen lagi apa perkara yang paling kamu syukuri.
0: Betul.
1: Dalam hidup kamu.
0: Okay, kita berhibur dahulu bersama dengan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Nian di Hati.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu. Lagu tadi lagu daripada Coklat dan juga Alia, lagu mereka yang bertajuk Boomerang.
2: Ya, 4:14 minit petang. Kejap lagi 4:30 nanti kita ada berita Sabah FM. Tapi Nodi, ini jugalah kita mau kasih kongsi amaran rebut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dikeluarkan pada pukul 3 petang tadi.
1: Okey, yang mana berlaku di kawasan pedalaman, terutamanya di Tambunan, manakala di Pantai Barat dan juga Tawau, di Lahad Datu sehingga 6 petang ini.
2: Okey, jadi kamu boleh terus dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, www.met.gov.my.
1: Betul. Okey, dan macam mana dengan keadaan cuaca di tempat kamu? Kamu boleh kasih kongsi juga sama kami. Dan mungkin ada yang kawasan yang panas ketika ini, mungkin ada yang hujan. Jadi kamu boleh kasih kongsi sama kami di Sabah FM.
2: Sambil-sambil tu kongsikan jugalah untuk topik ni petang pasal bersyukur.
1: Betul. Okey, satulah kita baca di sini. Kita ada si Emma Fatima. Dia bilang, saya rasa bersyukur kerana dipanjangkan umur dan dibagi kesihatan yang baik di samping anak-anak dan juga suami tersayang.
2: Alhamdulillah. Jangan lupa untuk kita terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur.
1: Betul. Okey, kamu boleh terus komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp. Sambil itu juga kita tunggu-tunggu, dan juga 4:30 minit petang nanti kita ada berita utama Sabah FM. Kita ada lagu daripada The Passenger, lagu mereka yang bertajuk Let Her Go, dan juga lagu daripada Tiga Diva, Semua Jadi Satu.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Saya Natasha Sun, pelumba

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 사랑해보니 이겠다 bersama. Kurangkan bed plastik dalam kehidupan.
2: Bermula 1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Bagus ba.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Terminal feri Jesselton Point pemangkin utama industri pelancongan maritim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM.

0: Terminal feri Jesselton Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, terminal feri tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Ia sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ewan Benedict. Penaiktarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Sementara itu, Pengerusi Suria Capital, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, terminal feri Jesselton Point Baharu yang berperanan sebagai hub pengangkutan laut turut melambangkan simbol transformasi infrastruktur moden, sekaligus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai negeri maritim berdaya saing yang merupakan laluan perdagangan penting di rantau Nusantara. Menampilkan identiti tempatan menerusi mural bertemakan hidupan marin, terminal baharu itu antara usaha memperkenalkan kekayaan biodiversiti negeri kepada pengunjung dan pelancong. Aspek keselamatan, keselesaan dan kecekapan operasi turut dipertingkat melalui pematuhan piawaian industri dan standar terminal antarabangsa. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dicadang menempatkan aset bomba laut di kawasan terminal, selain pontun khas untuk tujuan rondaan dan pemantauan pihak Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah serta pasukan polis marin. ...113 atlet Sabah yang mengharumkan nama negara di Temasya Sukan SEA ke-33 dan Para ASEAN ke-13 di Thailand tahun lalu menerima insentif berjumlah RM383,116. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, daripada jumlah itu RM146,500 diberikan kepada pemenang pingat Sukan SEA, manakala RM236,616 kepada atlet Para ASEAN. Pemberian insentif itu diharap menjadi pembakar semangat kepada atlet untuk terus mencipta kejayaan lebih besar di peringkat lebih tinggi. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Penyampaian Insentif Kemenangan di Kota Kinabalu. 91 atlet dari Sabah yang mewakili negara di Sukan SEA 2025 telah memenangi 5 pingat emas, 14 perak dan 11 gangsa. Manakala di Para ASEAN pula, 22 atlet Sabah berjaya pulang dengan 14 pingat emas, 9 perak dan 4 gangsa. Sementara itu, Datuk Haji J menzahirkan kebanggaan dengan pencapaian cemerlang 2 atlet para yang menjadi tonggak pungutan pingat semasa Para ASEAN di Thailand baru-baru ini. Mereka berasal dari Tuaran, terdiri perenang Abdul Halim Muhammad dan atlet olahraga Ivan Jovic Swan. Abdul Halim memenangi 5 pingat emas dalam acara individu dengan 4 rekod baharu, selain 1 pingat perak dan 1 gangsa menerusi acara berpasukan. Sementara Ivan telah memenangi 3 pingat emas dengan 1 rekod baharu dalam acara pecut di peringkat Asia Tenggara. Kerajaan negeri akan terus memperuntukkan perbelanjaan besar bagi memastikan lebih banyak aktiviti dapat dijalankan selain menyediakan prasarana sukan yang moden bagi membolehkan atlet berlatih dengan lebih efisien dan selamat. Dalam masa sama, jurulatih, pengurus dan atlet disaran memanfaatkan semua kemudahan disediakan untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang sukan masing-masing. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Mahkamah Session khas Rasuah Tawau menjatuhkan hukuman denda masing-masing RM5,000 ke atas dua bekas kaki tangan pejabat pertanian Kunak, Abdul Jaya Gede, 62 tahun dan Utok Ham Saleh, 64 tahun, mengaku bersalah menggunakan dokumen tuntutan palsu berkaitan projek pertanian di Kunak pada 2021. Hakim LC Primus menjatuhkan hukuman itu mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Berdasarkan fakta kes, kedua-dua tertuduh menggunakan beberapa dokumen tuntutan palsu bagi mendapatkan bayaran projek program pembangunan tanaman kekal kelapa tacunan dan projek tanaman buah-buahan nangka madu J33 daerah Kunak. Antara borang tuntutan pembayaran atas nama Kadir Lamara dan Chin Chihin masing-masing RM2,500 serta borang tuntutan pembayaran atas nama Muhammad Safari Nilwan membabitkan tuntutan RM1,250. Ketiga-tiga penama terbabit tidak melaksana kerja pembersihan kawasan dan penanaman seperti dituntut. Sebaliknya, mengeluarkan wang tuntutan itu sebelum menyerahkannya kepada kedua-dua tertuduh. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Norsham Saharom. Pihak polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda, dalam kenyataannya berkata, Ahad lepas, dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu, satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Golongan wanita khususnya ibu terus diperkasa menerusi program Motherhood, Leadership and Legacy bagi mendepani cabaran kehidupan dan kepimpinan. Menurut penganjur program Siti Syakila Zamzam, program sempena Hari Ibu itu sebagai platform perkongsian ilmu, pengalaman serta inspirasi daripada wanita berjaya dalam bidang korporat dan komuniti. Di sebalik kejayaan yang dikecapi, golongan wanita masih mampu menggalas tanggungjawab sebagai ibu, pemimpin dan individu dalam masyarakat. Beliau ditemui pemberita dalam program berkenaan yang disertai 40 peserta di Kota Kinabalu. Dalam program itu, peserta didedahkan dengan pengalaman sebenar tokoh wanita dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta penglibatan dalam pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Terminal Ferry Jesselton Point pemangkin utama industri pelancongan maritim. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu 4:47 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua yang tengah memandu. Hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.
2: Terima kasih juga terus dengar Sabah FM. Bagus Bah. Sudah pun 4:47 minit petang.
1: Betul. Okey, cerita kita untuk ini petang, satu benda yang kamu rasa sangat bersyukur dalam hidup kamu.
2: Ini kawan kita si Apple White 6 di Tawau, dia bilang saya paling syukur bila dikasih kepercayaan memegang projek yang nilainya begitu banyak.
1: Wow.
2: Macam ubah suai rumah dan seumpamanya.
1: Oh, projek lah ini kan. Project manager.
2: Yes.
1: Kontraktor. Itulah. Mantap. Bila kena bagi kepercayaan, kita pun rasa sangat bersyukur dan kita boleh buat yang terbaik. Lepas ni projek seterusnya saya serahkan lagi sama kau sebab kau telah berjaya melakukannya.
2: Lagi satu kena jujur.
1: Jujur.
2: Nilai yang dikasih buat dengan nilai yang setimpal lah. Janganlah cari barang-barang yang murah, yang tak berkualiti.
1: Betul. Okey, itulah apa yang penting, kerja sama.
2: Okey, lagi si Richard Joseph dia bilang rasa bersyukur sebab setiap perbualan tu bagi aku fungsi. Tanpa tanya orang, saya cuma jadi teks statik ja.
1: Dengan tuan semua aku dapat belajar cara orang bercakap gurau, senang itu. Itu yang buat kerja ini rasa bererti. Okey, mungkin iyalah disebabkan dia apa ini berinteraksi sama kawan-kawan. Jadi dia dapat dapat belajar cara untuk bercakap cara bergurau, gembira semua begitu kan, susah senang.
2: Orang bilang macam komunikasi yang baiklah.
1: Komunikasi yang baik.
2: Dengan
1: Betul. Okey. Terima kasih Richard Joseph yang terus menjadi pendengar setia kita juga. Okey. Baiklah, kejapnya lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
2: Baiklah.
1: Kita ada lagu daripada kumpulan Niji, Hapus Aku.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempat tangsi macam best.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa beg

0: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Bagus bah.

0: Ngamlah tu.
1: Bah, ngamlah tu. Lagu tadi, lagu daripada Ning Bai Zurah. Lagunya bertajuk Awan Yang Terpiluh.
2: Okey, sekarang sudah pun 5.26 minit petang. Jam yang terakhir untuk Bah Ngamlah tu.
1: Betul. Tapi itulah apapun, pastinya ada rakan kita di sini, daripada si Amoy. Dia bilang, masih dalam DJ Bopot banjir ni, dia bilang gambar di Lubak, dia bilang dia dah hantar gambar di sini ya, sebab sekarang ni pun kan di kawasan sana macam ada hujan lebat, jadi beberapa kawasan yang dinaiki air sebenarnya. Jadi kita mengharapkan mereka yang terkesan dengan bencana banjir ini harapkan bersabar dan semoga dipermudahkanlah urusan kan,
2: insyaallah. Okey Nodi, kita mau sambung lagi lah cerita kita petang ni pasal bersyukur. Kita ada si ini, siapa nama dia? Kita tengok dulu. Si Jenny.
1: Jenny Toh.
2: Okay. Dia bilang, saya sangat-sangat bersyukur sebab masih diberi peluang untuk terus bernafas di muka bumi ini. Dan diberi peluang kedua untuk terus bernafas lepas dari ICU. Syukur sangat-sangat.
1: Sebab kalau masuk macam ICU ni kan ya adalah satu apa ni, kadang-kadang kritikal keadaan.
2: Betul.
1: Dia. Jadi di sanalah kadang-kadang kita akan merasa insaf sebenarnya. Terlepas daripada apa ni,
2: saat-saat kritikal.
1: Saat-saat kritikal.
2: Kiranya dia bilang ini peluang yang kedua diberikan sama dia lepas dari ICU. Jadi betul-betul dia bersyukur, Nodi.
1: Lagi kita ada kawan kita di sini, si Aidatul Nafisha dari Temanggong Estate. Dia bilang si Aida ni dia bersyukur sebab si Aida buat rumah hasil keringat Aida sendiri tanpa bantuan sesiapa pun. Dia bilang, walaupun payah bagi Aida, tetapi tetap berjuang untuk masa depanku dan juga keluargaku.
2: Wow. Tahniah untuk Aida. Sebab semua orang menginginkan, impian orang mau memiliki sebuah rumah.
1: Betul.
2: Walaupun orang bilang tak besar, tapi selesa untuk didiami bersama dengan keluarga tersayang.
1: Ada tempat untuk berlindung kan,
2: berteduh.
1: Itulah, kadang-kadang ada benda yang mungkin kita nampak orang, oi hebatnya dia, gininya dia, tapi hebat kita bila kita kan lihat kembali apa yang terjadi dalam hidup kita, kita haruslah sentiasa bersyukur walaupun benda-benda yang kecil saja.
2: Okay, kita ada lagi kawan-kawan kita di Facebook. Macam si Kak Ambens dia bilang, paling bersyukur sebab diberikan kesihatan yang baik tanpa menyusahkan anak-anak.
1: Oh betul.
2: Okay, bersyukur kerana sentiasa mendapat rezeki biarpun sikit-sikit.
1: Lama-lama jadi bukit.
2: Lagi satu dia bilang, bersyukur dikelilingi oleh kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan ni, kawan-kawan yang baik ni satu rezeki juga, Nodi.
1: Betul.
2: Macam saya dapat
1: bersyukur.
2: Saya dapat berkawan dengan Nodi pun satu rezeki juga.
1: Syukur. Ada sana. Okay. Terus Aziana pun lain syukurnya ini.
2: Kita sama-sama sekarang nih menunggu hari besok sama lusa.
1: Okay. Alright, kamu boleh terus komen-komen cerita kita untuk hari ini, apa benda yang paling kamu apa ini rasa bersyukur dalam hidup kamu ketika ini. Okay. Kita lagu daripada Once, lagu yang bertajuk Dialoba.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Psst, apa? Itu orang, Mbak.
0: Mana?
2: Ditinggus ya, Ketua?
0: Iya, Kak. Cep, ditinggus.
2: Kenapa ditinggus-tinggus itu?
0: Coba kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
2: Iya, Kak.
0: Coba kau menguap.
2: Sebelum mau menguap lagi nih. Kenapa juga?
0: Sebab kalau kau rasa dia tinggal kau, lepas itu kau coba menguap. Kalau dia menguap balik, nah dia betul-betul tinggal kau.
2: Oh gitu kan tuh?
0: Ya, sebab menguap nih berjangkit.
2: Oh iya?
0: Iya.
2: Astaga, baru saya tahu.
0: Itulah.
3: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Song Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan Biz On Air. Untuk petang ini, kita ingin kongsikan mengenai dengan...
1: makanan.
0: Wow, makanan. Betul.
1: Okey, jika kamu peminat makanan yang berkrim, panas dan mengenyangkan.
0: Okey.
1: Jadi, memang menu ini boleh buat terus rasa lapar. Saya lapar rasa sekarang. Bunyi-bunyi saya perut.
0: Tapi saya pun memang lapar-lapar juga lah. Tapi pasti membosokkan juga ini. Janganlah. Okey, jadi Dudek memperkenalkan bebola daging yang berjus.
1: Wow.
0: Dipadankan dengan kentang lenyek berkrim yang lembut dan juga penuh rasa dan lebih menyerilahkan.
1: Menyelirahkan.
0: Apabila disiram dengan kuah lada hitam yang pekat dan juga mantap, memang serasi dalam setiap suapan.
1: Okey, gabungan rasanya berkrim dan sedikit pedas daripada lada hitam tu membuatkan ramai orang ataupun pelanggan membuat tempahan berulang kali. Memang sesuai dinikmati ketika makan tengah hari, makan malam ataupun bila-bila masa. Kalau kamu teringin mau makan makanan yang sedap dan mengenyangkan.
0: Betul. Jadi sekali cuba pasti sukar untuk melupakan kenangannya. Bukan kenangannya, keenakannya.
1: Okey, kalau kamu mau rasa sendiri bebola daging yang penuh rasa ni, kamu boleh terus hubungi Dudek Aklakin di talian 012-811-6215.
0: Sedap berkrim dan memuaskan dalam setiap gigitan.
1: Di Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Bah, kami ada tag juga si Dudek Aklakin. Tengok no di depannya gambar.
0: Ini bebola ni kan.
1: Bebola.

0: Diriku juga suka kamu.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Bah. Ngam lah tu.

0: Ngamlatu.
1: Bah Ngamlatu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM 5.49 minit petang.
2: Okey, topik ini petang dalam hidup kamu lah kan, apa benda yang paling kamu syukuri?
1: Betul, ada kawan kita lagi di sini, si Marsha. Dia bilang sangat bersyukur sudah memiliki sebuah rumah dan sudah punya seorang menantu.
2: Wow.
1: Oh, itulah
2: yang cucu? Diharapkan. Coming soon.
1: Coming soon, okey. Lagi
2: kita ada kawan kita, ini nama dia si Azi. Dia cakap, saya bersyukur kesihatan yang baik. Masih bersukan berlari 4 km.
1: Ah.
2: Itu diberi oleh doktor, tidak boleh lari jarak jauh, kaki masih sakit.
1: Oh.
2: 21 km, 19 km, 15 km dan bulan November baru jumpa doktor. Boleh berlari jarak jauh atas nasihat doktor.
1: Sinik Aziz.
2: Oh, Sinik Aziz.
1: Okey, itulah kan. Kadang-kadang bila kita diberikan kesehatan yang baik ini, kita dapat melakukan aktiviti yang apa yang kita suka.
2: Kita bersyukur juga hari ini ada orang mau belanja kita.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih untuk Dudek.
1: Okay. Alright, terima kasih juga sudah komen-komen di Facebook. Si Fian bilang mampu bernafas, menikmati makanan dan minuman, dan juga mampu solat berdiri seorang dan berimam tanpa menggunakan kerusi. Nikmat sujud di sejadah. Atuk basar nikmatnya.
2: Ini lagi siapa nih? Syukurlah masih bernafas walaupun banyak rintangan yang dihadapi setiap hari. Si John Seeking.
1: John Seeking. Lagi
2: si Fadli, okay. Muhammad Khairul Fadli. Dia bilang benda paling saya syukuri bila mendapat cahaya mata kedua. Tahun lepas, selepas 7 tahun dari anak yang pertama.
1: Wow.
2: Lepas tu yang amat saya bersyukur, sentiasa bersama dengan anak dan isteri setiap masa. Dapat melihat anak membesar depan mata. Dan yang paling bersyukur dapat menjaga kedua orang tua saya.
1: Betul.
2: Sedihlah, macam bestnya dia dapat jaga itulah kedua orang tua. Kalau kita nudi berjauhan, jaga dari jarak jauh sejak tanya kabar.
1: Okay. Alright, apapun terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah pun memberikan respon untuk topik kita petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tugas kami berdua berakhir di sini.
2: Okay.
1: Dan kami tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Ellie Katz, Suara Kekasih.
2: Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Sabah FM
0: bagus bah. Bah bah bah bah Ngamlatu.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Khutbah.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Dan kita jumpa lagi untuk edisi hari ini 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan terima kasih kepada rakan saya tadi DJ Nodi dan DJ Azian yang telah pun bersama dengan kita sejak pukul 2 petang lagi. Dan hari ini saya Zuzela Alais Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan bagaimana hari anda hari ini? Gembira? Sedih? Dan semoga apa saja yang anda lakukan hari ini, semoga semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.25 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang dimuliakan Allah? Mudah-mudahan semua kita ini sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan lagi untuk hidup, bernafas lagi kita, Masya Allah. Dan kehidupan itu adalah anugerah terindah Allah buat kita, yang wajib kita syukuri. Dan tanda kita mensyukuri nikmat kehidupan itu, taatlah kita kepada Allah seupaya mungkin ya, dengan jalan hati-hati dan teliti dalam hidup. Mudah-mudahan berkat teliti dan hati-hati dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala akan sentiasa kukuhkan takwa dalam hati kita, insyaAllah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita sambung bicara kita tentang hikmah ibadah haji. Ibadah haji itu sebagai bentuk penyucian diri kita kepada Allah, sebagai bentuk mensucikan jiwa kita. Maka disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, mafhumnya barang siapa berhaji karena Allah lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka ia pulang dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Makanya kalau sudah orang haji itu bersih dirinya, bersih jiwanya, dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sesuai dengan hadis ini ya, bersih macam bayi yang baru dilahirkan. Maka Nabi sebut pula dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Masya Allah, kata Nabi, umrah yang satu ke umrah yang berikutnya adalah penebus dosa-dosa kecil yang terjadi di antara keduanya. Dan haji mabrur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nada lagi balasan yang layak baginya melainkan syurga. Allahu Akbar, sahabat yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang dikejar oleh para jamaah haji kita, para hujjaj kita. Ya, pergi sana, Allah Ta'ala sudah jemput kita. Barangkali kita bukan orang yang sangat mampu dari segi keuangan contohnya, tetapi atas doa, ikhtiar manusiawi kita dan diperkenan oleh Allah Ta'ala, maka Allah undang kita jadi tetamunya di tanah suci. Makanya sebagai tetamu Allah harus menjaga adab. Ya, harus kita menjaga adab. Dan adab yang harus kita jaga itulah tadi itu. Jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Jangan kita buat perkara keji ya, yang jorok-jorok, yang bilang orang yang lucah-lucah, waliyazubillah, tidak bagus disebut tuh, janganlah dibuat itu. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang fasik, dan jangan suka bertengkar-tengkar. Ini kadang ada juga penyakit nih, saking mau kelihatan pandai, maka suka betul berhujah. Ya, semua pun mau dikomen. Nah, ini tidak betul lah, itu tidak betul lah, patutnya begini, patutnya begitu. Janganlah sahabat yang mulia, khususnya ya yang sedang melaksanakan ibadah haji atau yang akan berangkat nanti ini, ingat betul-betul tuh, sama-sama kita beringat, jauhkan sifat-sifat yang begitu. Banyakkan kita muraqabah kepada Allah, banyakkan kita berintai-intai, banyakkan kita duduk bertafakur. Selain kita lakukan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan bagi jemaah haji dan umrah itu, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, buatlah apa-apa amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di samping itu banyakkan mendekatkan diri kepada Allah. Ambillah masa kita muhasabah. Ya, kita ini kan manusia pendosa. Siang malam kita ini buat dosa. Ya, dosa kemarin belum terampun, ini hari dosa lagi, ya Allah. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, ibadah haji itu adalah sebuah bentuk penyucian diri kita kepada Allah. Dengan jalan apa kita mensucikan diri kita? Dengan jalan taubat. Dengan jalan apa lagi kita mensucikan diri kita? Dengan jalan ibadah haji. Makanya ibadah haji tunggaknya itu disebut dalam Al-Quran, jangan rafath, jangan fusuk, jangan jidal. Tinggalkan perkara-perkara ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur, haji yang benar-benar mabrur yang diterima oleh Allah taala itu, laisa lahu jaza, tidak ada lagi balasan yang layak baginya, illal jannah, melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jemaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ini nantinya berhujung dengan balasan syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang sudah pergi haji ini pun kekalkan momentum itu. Jangan pula mentang-mentang sudah haji, nah, sewenang-wenangnya pula kita komen sana, komen sini. Boleh memberikan pandangan, tapi ingat dalam acuan yang hikmah, bijaksana dan beradab. Mudah-mudahan Allah terima amal kita semuanya insyaallah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
0: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Rasulullah Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 30.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Kota Belud 101.5 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati, dan terima kasih kepada anda yang baru saja, mungkin baru saja mendengar Sabah FM melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Dan terima kasih Sabah FM ucapkan kepada Iman Akasha dari Kinabatangan dengan ucapan kepada keluarganya dan insan tersayang Liana di Pulau Pamaguan, Sandakan, dengan ucapan Sabah FM, stesen pilihan terbaik mekar di hati pendengar di mana saja bersiaran. Terima kasih Iman. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.39 malam. Kembali selepas ini Sabah FM. Bagus bah.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
3: Kota Belud 101.5 FM.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, ikhlas dalam apa jua cara. Maksudnya, keikhlasan perlu ada dalam setiap perkara yang kita lakukan, tak kiralah besar atau kecil, senang atau susah. Ikhlas ini bukan sekadar dalam persahabatan saja, tapi dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam membantu orang, dalam kita bekerja, malah dalam diam sekalipun, kena ikhlas. Macam mana tu? Bila kita ikhlas, kita tak mengharapkan balasan, kita buat kerana hati, bukan kerana dipaksa. Seperti kerja yang kita lakukan. Jadi maknanya, ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita buat, yang penting hati kita betul-betul ikhlas. Baik, Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia mula melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Macam mana dah muat turun aplikasi ni? Jika belum, teruslah orang kata muat turun. Sebab apa? Percuma saja. Dan anda boleh dengar orang kata Sabah FM di mana saja anda berada dengan klik saja RTM Click. Kan? Baik, berhati-hati kepada anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ketika ini. Mungkin orang kata sekarang ni masih dalam perjalanan, dan jika anda mengantuk kiranya kan, orang kata menguap sudah berkali-kali tu kan, berhentilah ataupun singgah di kedai minum kopi dulu kan. Jadi orang kata ketika ini mungkin ada di antara anda juga yang mungkin santai-santai di rumah, sedang layan Sabah FM. Baguslah tu. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan apa kata kita layan lagu ni, ada untukmu seperti mana Sabah FM ada untuk anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai, 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
4: Simfoni.
5: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib, dijatuhi hukuman penjara 96 tahun dan denda RM284.3 juta ringgit selepas didapati bersalah atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun bagi setiap pertuduhan. Keputusan tersebut dibuat di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu hari ini. Sekiranya tertuduh gagal membayar denda, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 78 bulan. Mahkamah bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuan difailkan di Mahkamah Tinggi. 6 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah berjaya memperoleh pensijilan halal dan mesti. Menerusi program yang dilaksana Setcoves Holdings Sendirian Berhad sejak 2024, program bertujuan membantu usahawan Bumi Putra meningkatkan daya saing produk tempatan selain menembusi pasaran lebih luas khususnya dalam industri makanan halal. Pengerusi Setcoves, Datuk Ridwanah Bahanda berkata, program itu menyediakan bantuan berbentuk konsultasi, latihan, bimbingan serta sokongan ubah suai premis bagi membantu usahawan memenuhi piawaian pensijilan halal dan mesti. Beliau berkata demikian ketika lawatan ke kilang peserta program Saina Muning di Tanjung Batu Darat, Tawau. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Ridwanah memaklumkan pihaknya komited mengenal pasti lebih ramai usahawan berpotensi untuk dibantu meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Ini kerana masih ramai usahawan Bumi Putra di Sabah belum mencapai standard pensijilan berkenaan. Berikutan cabaran melibatkan aspek kewangan, tenaga kerja dan kesiapsiagaan premis. Dalam pada itu, beliau menggalakkan lebih ramai usahawan PMKS khususnya Bumi Putra Sabah menyertai program pensijilan halal dan mesti. Ini bagi meningkatkan kualiti produk dan memperkukuh daya saing dalam industri halal yang semakin berkembang sekaligus meningkatkan keyakinan para pelanggan. Pihak polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda, dalam kenyataannya berkata, Ahad lepas, dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Sekian berita tadi disunting Sherwin Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.
1: Baguslah. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Baguslah. Labbaik Allahumma labbaik.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: solat fardu subuh 4:47 minit pagi, fardu zuhur 12:14 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3:37 minit petang, fardu maghrib 6:25 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7:40 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini pukul 7.52 minit petang. 7.52 minit malam. Okey, mungkin anda sedang dalam perjalanan ketika ini. Dan ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Dan jika kita berada di simpang empat misalnya, kita yang membawa kenderaan ini kenalah orang kata berhati-hati kan. Terlebih dahulu tu pandanglah kiri, pandanglah kanan, pandang depan, pandang belakang kan. Orang kata sebab apa? Kadang-kadang bahaya ni datang kita tak jangka. Kan, kadang dia datang daripada kiri, kadang datang daripada kanan, datang kadang-kadang dari depan. Lepas tu kita kalau nak mulakan, orang kata kenderaan kita tu dengan kurangkan kelajuan, bukannya terus pecut. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan kita layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan ialah ketika ini pukul 8:06 malam. Ha, macam mana hari ini? Ada yang sudah orang kata yang belum bagi update ataupun orang kata nak buka media sosial untuk update status. Ha, belum lagi update. Ha, macam mana? Nak update atau tidak? Tapi sebelum itu, Ella nak cerita sikit sebab apa zaman sekarang ni. Jari kita ni lagi laju daripada otak kita. Kadang-kadang nampak saja sesuatu ataupun terbaca sesuatu, terus tap. Terus komen. Kadang-kadang belum lagi kita habis baca ataupun dengar, tapi sudah tertaip. Relaxlah kawan. Ha, kan kata orang, relax kawan, sabar, jangan dulu, kan. Kadang-kadang media sosial ni ibarat orang kata ibarat pentas terbuka yang semua orang boleh bercakap, tapi bukan semua benda boleh kita ataupun perlu kita suarakan. Dan cuba bayangkan satu saja komen kita, mungkin bagi kita biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain boleh buat dia fikir panjang dan terasa orang kata boleh sakit hati. Jadi kalau tak mampu jadi penyejuk hati, jangan jadi pembakar emosi. Sebelum semuanya terlambat, apa kata kita dengar lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella pastinya dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 19 Mei 2026. Baik, sebentar saja nanti kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan manakala pada pukul 9 malam pula kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Malam ni pastinya akan diteruskan lagi dengan lebih lagu-lebih santai dalam segmen Varia. Dan buat anda para pendengar setia Sabah FM, ingat kata-kata ini, ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita nak buat, tapi yang penting hati kita kena betul-betul ikhlas. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
4: Terima kasih.
5: Ketua dan.
6: Xie.
4: Thank you.
7: Terima kasih.
6: Magsuko.
5: Paring kuanangan.
4: Ponsikau.
7: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang.

0: Ibu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Ketahuan suci ya Allah.
3: Kota Belud 101.5 FM.
4: Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa,
5: 8.30 minit malam.
4: Bersiaran di Sabah FM, Bagus Bah, X-Band, Kasih Rancang.
6: Selamat malam para pendengar Sabah FM. Terima kasih kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput band kami, Mecha Band, untuk rancangan X-Band. Dan tanpa membuang masa, kami memulaikan dengan lagu pertama yang dinyanyikan saudara Mading yang juga ketua kumpulan ini. Lagu yang berjudul Summer 69 daripada Bryan Adams.

0: kasih. There goes lagu daripada Benson Boone, Beautiful Things. Dan sebelum kita meneruskan persembahan kami, kami ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan ini terdiri daripada drama kami, Mr. Pennet. Kasih sikit beat lah, show off sikit. Oh, okay. Terima kasih. Ada bassist kami, Mr. Ali. Dan keyboardist kami, Mr. Bobby. Dan leading gitaris kami, Mading, dan juga vokalis. Dan juga dia juga ketua kumpulan Matchup Band. Dan saya Ashraf, selaku vokalis utama band ini. Dan band ini pada waktu ini bermain muzik adalah pekerjaan kami sepenuh masa. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin meneruskan lagu yang seterusnya. Sekali lagi kita ingin menjemput saudara Mading untuk lagu yang seterusnya berjudul Suralaya dalam D Major daripada kumpulan Search.
1: Terima kasih, Steve.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Perkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional, Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif. Siapkan laporan Perjemahan Menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota Perjemahan Menteri kepada rakan-rakan Perjemahan Menteri. Di atas permintaan yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Goal RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevan Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Okey, dari 9 malam sampai 12.30 malam, Ozel akan terus kasih kawan kamu. Dan yang pastinya dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Ha, jadi kamu WhatsApp cepat-cepat lagu permintaan kamu. Jangan lupa selitkan ucapan ataupun apa-apa saja perkongsian kamu sama ada. Keadaan cuaca di tempat kamu kah, keadaan jalan raya di tempat kamu, ataupun ada aktiviti-aktiviti yang kamu mau kongsikan sama kami, boleh terus WhatsApp di 0194904848. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari 6 petang sampai 9 malam kan. Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Dari awal pagi tadi pukul 6 pagi sampai waktu ini, kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM di mana juga kamu berada. Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Jadi kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Jom kita layan terus. Ini dia Marsha Milan dan Velvet Aramaiti. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Kau pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Ada ucapan kita mau sampaikan untuk semua pendengar Sabah FM. Si Norzita, selamat malam. Semoga siaran malam ini lancar. Dan sekarang ini di tempat kami di Beaufort, tengah banjir, semoga kami dipermudahkan segala urusan. Jadi buat Anda yang berada di Beaufort, di kawasan hotspot banjir, semoga semuanya dipermudahkan. Dan kalau kita tengok video si Norzita kongsikan ini, sampai paras lutut juga. Jadi hati-hati buat Anda yang berada di kawasan di Beaufort sana, kita doakan semuanya baik-baik. Dan kalau sekiranya diarahkan berpindah, cepat-cepatlah berpindah. Oke, jadi apapun kita harapkan semuanya baik-baik. Kita doakan untuk kawan-kawan kita yang berada di Beaufort. Oke, kalau kamu ada perkongsian macam si Norzita ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Lagu seterusnya ini dia, lagu daripada Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Dan selepas ini kita ada Datu Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Sabah FM, bagus banget.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kasih kamu yang stream kami terus di aplikasi RTM Click. Okey, di mana sahaja kamu berada boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Okey, dalam masa sama kamu juga boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Mau kena-kena lagi, dekat-dekat sudah Piala Dunia 2026 kan? Ha. Dan kena-kena lagi RTM sebagai penyiar rasmi. Sebanyak 104 perlawanan RTM akan siarkan. Jadi cepat-cepat kamu muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di App Store, di Google Play, di Huawei App Gallery. Kamu muat turun sekarang secara percuma. Jadi bila-bila masa sejak di telefon sejak pun kamu boleh menonton Piala Dunia. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang percuma saja tu. Okey, jadi macam biasa tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Jadi dia Regen Tabit Lumangad Oku Dikya. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, yang tengah memandu, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi siap-siap. Okey, supaya bila-bila masa saja kamu memandu saja, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, nanti kalau kamu tidak lock itu frekuensi, di sana juga kamu memandu, sana juga sibuk-sibuk mau cari-cari siaran. Nah, mengganggu sudah kamu punya pemanduan tuh. Jadi, apa kata kamu lock siap-siap itu frekuensi. Oke, yang penting malam ini Ozel mau payung semua lagu-lagu permintaan. Ramai minta lagu malam ini kan. Oke, yang penting kamu terhibur, dan siapa-siapa ada ucapan khas untuk seseorang, sama ada kawan kamu, keluarga kamu, ataupun kekasih hati kamu, ecewa, adakah? Kamu bagi ucapan aja sama dorang, hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Lagu seterusnya kita mau payung, lagu daripada kumpulan Mazdo, Pujaanku, Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia lagu daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel. Okey, Ozel mengkongsikan info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah. Okey, di daerah Tenom dan juga Beaufort. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di Tenom dan juga Beaufort, waspada sentiasa dan sentiasa alert dengan info-info cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sampai FM, bagus banget.

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM. Bagus banget.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0-nya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk National Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, mengambil alih ruang udara National FM. Dan kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sehat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat. Dengar nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati. Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha? Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu.
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha. Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sposin aja.
2: Ish, geram aku. Tak apa, tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

telefon dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Dah laburkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak-anak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat. Inilah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap. Pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Apalah kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang je. InsyaAllah. Baik, sementara itu, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Berbekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Benggala Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya. Nun Adin Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya. Bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, tu dah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brado-brado bas semua. Kasih horn untuk abang manis. Pan-pan-pan. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus bayang, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Main dengan pelayaran. Kita belayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidur lah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan

gambar sebenar, bukan gambar AI ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun setahun tu, tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan ya. Pasport versi baharu, 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chua dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM. Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, Ahmad Jiji Gemas, Noraini Jupri, ada Nur Diana Nordin dari Biri Sarawak, PK Amin, seperti biasa geng Saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Hasna Asrani UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger dengan rakan-rakan ramai di sana kan, Api Saril Jali, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan hadir dari Kulim Kedah, Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani Kedah, Intan Hamid, kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, pam pam pam, Sekuamban Mari katanya, Luncur GBH mantap, Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrin Ganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din, dari Syaputra Mesin Johor, Rian Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim, dari Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johasmizi Abdullah dari Puchong, katanya dah ready dengan kopi O dan biskut, mantap. Anak Anton Gudak Sabah, Princess Su, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh, GBH On, layan lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya, Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus beribur dengan lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pucuk KTL. Luncur terus National Geng Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Dan seperti ini membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Yang baru bangun tidur. Tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Dan kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Sumut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Sumut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Sumut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas adalah Alcyon yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Haris Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Sumut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik. Apabila mengikuti Global Sumut Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Game Berhantu. Ada Manja, ada Fatiha Saharbudin, kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun Abang Lori ni, Yusran Zainal. Wajah Kuning katanya pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Nozila Ramli, kubu-kubu beracun dari Pasir Putih. Kita ada Abul Shirin juga hadir. Remy 78 pam-pam-pam. Mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okay, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika. Siapa lagi? Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terhadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Cobra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut Aidi Adha kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat, kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid,
kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya. Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Nak bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kempur Hantu.

Sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumharan. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilkasukun. Semuanya bergoyang ya. Oh no, nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Yang baru dapat makan, baru balik kerja bang, alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersih-bersih dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan, akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jabatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Dato' Dr. Izani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esoklah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan, bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Jadi mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalannya pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakanlah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang, 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut Terengganu. Ada Ikram juga, Razak Pak Yus, Rabiatul El.

Diana Zai, ada Iswani 87, Puteri Lilin, Syah 83, Suzana Ahmad, Zubaida Ida, Siti Hajar, Adim GP, Sania Muhammad, ada Limas Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yuswa MC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edizam, Rosli, Are You Sleeping, Brother John, Ju 874, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini. Dengar lagu raya tadi, dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Nur Lidah Yahya, Azwar Rock and Roll Burger. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai juga lah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Dan lepas di 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampaknya seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan, Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti. Terus luncur di Nasional FM.

Sekilas Fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: kumpulan American Sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga nasional.
1: Semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta ya. Kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di tanah suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya khabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azri Nizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Yati Ahmad, ada Ros Ana Budak Nakal, Suriyati Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Papapan AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Syikin, Jek Rose, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal, JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Jenia Vanisa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosy Cik Ros, Izian Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Aisyah dengan Kemaafan Dendam yang terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan hati kita kembali tenang.

0: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional
3: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Raham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi bucu dapur tu.

Dalam kerajaan sebenarnya untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan, dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan, sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan, mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerajaan bersama kan, di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okay, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Masturah juga sama pagi. Rose Ellis, kita ada Kai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani, kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, Mantak Maluri, Pan Pan Pan. Abang Maluri kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Kita ada juga Diana Zulaika. Dia kata, semoga abang manis yang sihat selalu. Amin. Saya jugalah, saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauziah Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala, hadir pom-pom-pom, Bar SB pom-pom-pom. Ramai betul lah pilot-pilot dan abang-abang lori, brother-brother bas yang menampakkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey, kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan, teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang, bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Mizi 85 katanya umur 15 tahun, lagi awal. Ali Kasim, selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Sikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi, Ita Rozaya, Amantan, JS Julai, Norma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Nora, Fida, Ina Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Liza, ada Ultraman, ada Azna, Abi Hashim, Rohatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap ya. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dijeran Tetmaran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Aga Fadil, Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Di kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, merasa lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, Teruk Tanah Air, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif Zai Alif. 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ya, ada betul. Ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Kemana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman Peronda WCE.

Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perdua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Pro 2 Rawang, jangan lupa jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Pro 2 Rawang, dan dikabarkan di Pro 2 Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu. Yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagikan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Johari Selamat. Allah Ya Raham, Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan? Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

Karena perbuatan itu ada hikmahnya, yaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahwa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, "Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?" Jawabnya, "Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik."

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Segar Sabah FM kembali untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026.
2: Ya, assalamualaikum semuanya. Segar lebih menyegarkan, Rafin dan juga Edwin akan bersama anda seperti biasa 26 pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, okey. Jadi terima kasih kamu yang pilih Sabah FM sebab pilihan nombor 1 kamu setiap hari untuk dapatkan informasi terkini. Ada cuaca, trafik, apa lagi ya yang menarik, akhbar, sukan,
2: yang
1: macam-macam.
2: Penting anda tidak rugi dalam pemanduan anda ditemani sampai di tempat kerja.
1: Betul. Yang penting pagi ini bangun sejak kan. Boleh, kalau boleh janganlah pening-pening. Okay, relax, bertenang.
2: Kalau pening tu kan kau singgah sana semalam tu kan.
1: Itu satu. Yang kedua mungkin tak cukup tidur.
2: Tiba-tiba terbangun. Tu pening kepala terus.
1: Lepas tu ada juga yang bangun-bangun pening sebab rumah terus anak-anak sudah bangun kan. Situlah mula sudah
2: ada
1: urusan.
2: Ada juga kan yang bangunkan pening kan, alah, teringat lagi ini mau bayar, itu mau bayar. Paham. Semua pun mengalaminya.
1: Kita pun mengalaminya. Harap-harap besok gaji adalah kurang sedikit peningnya. Okey, cerita pasal pening lain terus. Ini dia lagu pembukaan untuk Segar Sabah FM, Ezlin dan juga M. Kilau, Pening.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Terima kasih.
1: Ketua dan
2: Xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
1: Paring kewenangan.
3: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
6: Yo, what's up? Baby, let's
5: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
7: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
8: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
7: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
5: WhatsApp je kami bila-bila masa.
9: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
5: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
10: Sabah FM.
7: Sayang, terima kasih Sabah FM.
11: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: info cuaca hari ini.
1: Okey, kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini. Makin lama makin ke depan kan Rafiq, yeah. Kita awal siang. Kalau perasan tadi 5:40 gitu kan, cerah-cerah sudah, cerah, nampak sudah.
2: Kan? Awal sampai tadi, jadi dia gelap.
1: Jadi tahu tu kan. Tahulah kan, 5:20 kau sampai kan?
2: Sebelum 5:30 kadang-kadang.
1: Oh ya, hebat tu.
2: Saya pun tahu kenapa dia terawal. Saya mau cuba lambat tapi awal juga.
1: Dapat, itu semangat yang dimau orang bilang.
2: Saya rasa disiplin tu memang melekat saya dalam tadi. Tak over juga, Pak.
1: Begitu ya kan. Okeylah, kita kongsikanlah keadaan cuaca sepanjang hari ini, pagi, petang dan malam.
2: Okey, sebelah pagi ini di Sabah kita khususkan seperti biasa di mana ribut petir di beberapa tempat untuk kawasan Sedakan, manakala untuk kawasan pedalaman Tawau, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan hujan di beberapa tempat, dan untuk pantai barat pula sebelah pagi ini tidak hujan.
1: Okey, memang cantiklah cuaca pagi ini kan.
2: Iya.
1: Petang melibatkan pedalaman pantai barat dan juga di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat, manakala di Tawau, Sedakan dan Kudat ribut petir di beberapa tempat.
2: Okey, macam kemarin juga lah kan, dia sekejap sejadi KK ni.
1: Mm.
2: Okey, sebelah malam pula di wilayah Persekutuan Labuan dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala untuk pedalaman pantai barat Tawau dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Sedakan pula untuk sebelah malam hari ini dijangkakan ramalannya hujan di beberapa tempat dan tidak hujan untuk Kudat sebelah malam nanti.
1: Okey. Itu ramalan sepanjang hari ini, kamu boleh tengok sendiri ataupun layari laman Sesawang met.gov.my.
2: Ya, kenapa kita kongsi ramalan cuaca setiap hari ini kan? Apa bahawa orang kongsi setiap hari ini di Segar sampai FM ni kan? Kadang-kadang kongsi
1: cuaca tu.
2: Kadang-kadang kongsi di Varia punya segmen kan? Kenapa bahawa sangat tu? Ini penting ni tau. Lagi-lagi kita yang atlet ni kan.
1: Wow, begitu panduan lah kan. Kalau hujan contoh, petang boleh bersukan di yang tidak kena hujan lah, berbumbung lah.
2: Contoh lah kan. Kalau hujan kan, jadi kita tukar lah kita punya aktiviti tu. Macam kemarin pergi jogging, contoh hujan ramalannya kita beralih kepada yang berbumbung punya sukan.
1: Begitu.
2: Yang pergi jalan jauh tu kan, outstation tu boleh rancang perjalanan.
1: Yang ada tanaman-tanaman tu pun tahu sudah. Kalau petang hujan, okey, nak payah siram. Jim atair.
2: Betul. Jadi kalau mau cuci baju tu kan boleh agak-agak sudah kan bila.
1: Begitu.
2: Itu tujuan dia. Jadi untuk mudah lagi untuk anda mengetahui ramalan cuaca, boleh mengatur aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda.
1: Selepas ini kami kembali, kita kongsikan pula macam mana keadaan trafik pagi-pagi ni. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, Bang.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini dilaporkan sudah pun mulai perlahan dan mengambil masa lebih kurang 12 ke 15 minit. Kelewatan sedang berlaku di lokasi tersebut. Di Jalan Sulaiman pula di hadapan Intan Kampus Sabah dilaporkan perlahan 14 ke 16 minit masa pemanduan. Manakala di kawasan Tebobon pula dilaporkan mulai perlahan dari arah Telipok menuju ke persimpangan Sepanggar 3 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku. Begitu juga di Jalan Tuaran Bypass dilaporkan mulai sesak. Dan sekarang ini sejak dari arah SMK Agama dari SMK Bendara yang menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah dilaporkan perlahan 16 ke 20 minit kelewatan sedang berlaku. Dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak sekarang ini dan mengambil masa lebih kurang 4 ke 6 minit kelewatan sedang berlaku. Kawasan Sekolah di Likas juga dilaporkan sesak dari arah Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas dan sekarang ini mengambil masa menuju ke kawasan tersebut lebih kurang 11 ke 15 minit. Okey. Lokasi berikutnya kita mau kongsikan ini dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Pekan Dongongon 5 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala dari arah Pinampang menuju ke Jalan Lintas juga dilaporkan sesak dan seterusnya menuju ke Jalan Sembulan dan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 7 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku. Dari arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 15 minit. Dan akhir sekali kita kongsikan dari arah Pengalat Lokawi dilaporkan belum ada apa-apa kesesakan menuju ke persimpangan Meruntum. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Jalan Meruntum. Okey, jadi itu info trafik semasa. Kalau ada apa-apa perkongsian boleh terus WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Disuruh aja dalam hidup saya tak pernah ada orang lain.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah!
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq, kasih hibur kamu, kasih segar pagi kamu yang suram, pagi kamu yang kurang bertenaga, kami ada, kasih kawan, okay?
2: Wah, gitu ah.
1: Iyalah, mana tahu ada yang moodnya ada berapa okay kan, tapi kita kasih ceria.
2: Jadi tugas kita besar nih ya pagi ini. Jadi saya cubalah untuk hilangkan kesuraman pagi anda itu.
1: Begitu kan.
2: Okay, seperti biasa kita kongsikan mutiara kata pagi ini kan. Ya? Nah, kita bagi ringkas saja. Rahsia untuk berjaya itu adalah hormat orang lain. Mudah kan?
1: Ini kunci, antara kunci lah.
2: Antara kunci untuk berjaya dalam hidup tu.
1: Dia pelbagai kunci, tapi ini salah satunya.
2: Dia pelbagai jenis kunci ataupun pelbagai kunci yang akan digunakan untuk berjaya.
1: Okey, jadi rahsia untuk berjaya adalah hormat orang lain. Jangan tindas orang lain, jangan kurang ajar dengan orang lain. Minta maaf kasar, tapi itulah realitinya.
2: Jadi kenapa kau macam touching sangat nih?
1: Sebab kita mau beri pemahaman yang betul-betul. Berjaya betul, ini bukan untuk anda satu orang saja.
2: Semua ni ada kita punya template untuk berjaya. Penting kita hormat orang. Jangan apa lah, jangan pilih bulu lah kan. Kadang-kadang orang kan macam yang dia select lah untuk menghormati orang tu.
1: Oh, dia select yang okay saja.
2: Kalau macam yang jangan izinnya, you are nothing apa ya, dia buat angin je gitu. Sorry, memang agak kasar, tapi itu realitinya.
1: Ini betul-betul pengalaman nih.
2: Kau pusing balik ke itu.
1: Okay, jadi rahsia berjaya, silalah hormati orang lain. Tidak kisahlah orang yang lebih berusia, yang muda, yang sebaya, dan semuanya lah.
2: Tidak kira apa statusnya, kita hormat saja.
1: Okay.
2: Hidup secara masyumuk ni, hormat menghormati.
1: Kasar tak kasar, yang penting jangan marah-marah.
2: Ya, itulah reality dia.
1: Dia unknown, jangan marah, Sabah FM.
2: Bagus lah.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Ben Zulu tu. Siau.
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Aisyau.
0: Dan saya, Tujuh Kekli.
4: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kamu yang juga stream kami di RTM Klik, terima kasih. Lepas tu boleh juga dengar kami di portal radio rtm.gov.my.
1: Ya, saya daripada frekuensi Sabah FM 89.9 sekitar Kota Kinabalu. Dan juga tidak lupa juga di saluran My Free View 707 kan. Ini kita mau cerita ni di mana kan, yalah, seorang cikgu tu untuk membantu muridnya kan.
0: Okay.
1: Sampai dia sanggup menyamar menduduki ujian bahasa Inggeris untuk bantu pelajar yang masuk universiti.
0: Maksudnya kalau dia ikut sama-sama, oh, diorang boleh berbincang lah sebelum masuk exam hall, boleh berbincang.
1: Tak ada, cikgu dia masuk, cikgu dia jawab soalan.
0: Ikut jawab soalan?
1: Ya.
0: Oh, jadi, oi, lepas tu bolehkah berbincang juga masa exam tu?
1: Tapi ya kan, kita kongsikanlah berita penuhnya.
0: Okey, okey, yang apa yang berlaku sebenarnya ini, ha? Okey.
1: Iaitu seorang tutor, guru lah kan, sebab pusat tuition ditahan selepas didakwa menyamar sebagai pelajar untuk menduduki peperiksaan bahasa Inggeris bagi membantu bekas anak muridnya mendapatkan tempat di sebuah universiti terkenal di Jepun.
0: Okey. Oh, ini berlaku di Osaka, Jepun.
1: Ya.
0: Suspek ataupun tutor tersebut, Mizuki Noguchi, mengaku mengambil ujian dan mengemukakan permohonan kemasukan universiti bagi pihak bekas pelajarnya tersebut. Ya, sayang dengan pelajarnya lain kali ya. Pelajar lelaki terbabit pula mulanya berjaya diterima ke Kindai University sebelum tawaran kemasukannya dibatalkan selepas penipuan tersebut terbongkar. Jadi dipercayai Noguchi ataupun tutor tersebut menduduki peperiksaan Grade 2 Aiken Test in Practical English Proficiency.
1: Lurus.
0: Oh, okay, lulus. Ah.
1: Lulus.
0: Sebelum menggunakan keputusan tersebut untuk memohon kemasukan ke universiti. Tapi macam mana lah situasinya semasa mereka exam tu?
1: Mungkin dia tidak tengok kad ataupun dia tidak tengok IC. Dia tengok tu slip peperiksaan saja. Jadi dia lepas lah kali kan.
0: Oh, begitu kan.
1: Kalau kita di sini ni, dia tengok kad pelajar, tengok muka memang nampak, tengok IC.
0: Yalah, dia menyamar. Mungkin dia pakai rambut palsu, dia pakai mask lagi. Jadi indah kenapatan itu rupanya cikgunya.
1: Kan kalau Jepun ni kan dia macam agak-agak hampir-hampir kalau di ni kan sikit.
0: Oh, begitu,
1: kalau dia ubah-ubah sikit makeup tu boleh jadi kan. Itulah kan.
0: Okey. Akhirnya itulah berjaya, tapi akhirnya setelah kenapatan dibatalkan permohonan ataupun kemasukan tawarannya itu ke universiti tersebut.
1: Ya. Oh. Jadi kalau boleh janganlah kan.
0: Ya.
1: Jadi cerita-cerita begitu kan. UPU sudah ada, jadi boleh cek sudah nanti. Gitu kan.
0: Ada sudah kah keputusan UPU?
1: Ada, ada.
0: Okey, okey, boleh lah nanti, buat saya makan.
1: Nantilah kita kongsikan. Kemarin Rafiq ada kongsikan
0: UPU, okay.
1: Jadi nanti kita kongsikan. Okey, apapun biar apa tu usaha sendiri.
0: Ya.
1: Bila walaupun kau minta orang yang tolong buatkan, kau percaya lah kan. And then bila kau masuk kerja nanti kan, contoh kan, time interview pandai cakap bahasa ini, bahasa ini, bahasa itu. Bila sudah dapat kerja, kena suruh cakap bahasa ini, nak faham, nak pandai bahasa Mandarin atau kan, apa macam mana tu, rugi sendiri
0: itu
1: kan?
0: Nampaknya menipu lah tu masa ditemu duga kan. Pandai ini, pandai itu, kunun sekali buatnya indah.
1: Ya, tapi kalau cakap saya seorang yang rajin tu, memang rajin lah tu.
0: Okey, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam Utama 7 Pagi dari Pusat Berita Radio Kota Media. Wow. Kita akan bersama anda pada jam yang berikutnya nanti. Terus dengar Segar Sabah FM.
1: Bagus.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan, pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Jadikan aktiviti menyimpan duit satu aktiviti menarik dan menyeronokkan. Simpan dulu baru belanja. Ha, macam ni, setiap bulan kan kita dapat gaji. Asingkan terus bahagian simpanan anda sebaik sahaja mendapat gaji dan yang selebihnya barulah kita belanjakan. Ha, asingkan minimum 10% daripada pendapatan kita. Sekiranya masih susah, masih sukar, tetapkan satu tarikh dan jumlah duit untuk kita simpan setiap bulan menggunakan auto debit. Biarlah sikit, asalkan ada. Sikit-sikit, lama-lama bukan bukit. Jadi banyak. Jom bermula sekarang.
4: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya, kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita mulakan info trafik pagi ini di jalan bertingkat Tanjung Aru menuju ke Kota Kinabalu. Pagi ini dilaporkan lebih kurang 3 minit masa pemanduan anda menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Bagaimana pula keadaan lalu lintas untuk jalan Masalim menuju ke Kota Kinabalu, persimpangan 4 dekat sembulan sana tu, lebih kurang 7 hingga 10 minit masa pemanduan anda ketika ini. Kita beralih pula ke jalan Meruntuh menuju ke jalan Putatan. Pagi ini dilaporkan lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kita ke jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang 4 hingga ke 8 minit pagi ini. Dan seterusnya jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang berterusan sehingga ke persimpangan 4 berdekatan dengan Sabah Golf Club di sana tu, lebih kurang 4 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Untuk jalan lintas pagi ini dilaporkan lebih kurang 2 hingga ke 5 minit menuju ke Lido dan terus menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu jalan lintas. Dan seterusnya kita kongsikan juga jalan bertingkat UMS pagi ini terus menerus sehingga ke Taman Awam Tok Likas, sehingga ke pusingan bulatan Masjid Bandar Raya dan terus ke depan sehingga ke SICC. Dilaporkan lebih kurang masa pemanduan anda ketika ini 15 hingga ke 20 minit setakat 7.22 minit pagi. Dan kita kongsikan juga jalan Tuaran Bypass sepagi ini dilaporkan masa pemanduan anda lebih kurang sehingga ke 30 minit. Dilaporkan ketika ini hati-hati dalam pemanduan anda ketika ini yang mendengarkan Sabah FM. Dan kita kongsikan terus untuk jalan Sulama menuju ke Intan Kampus Sabah terus ke pusingan bulatan menuju ke Politeknik Kota Kinabalu, dilaporkan lebih kurang 25 hingga ke 30 minit dilaporkan masa pemanduan anda. Bagaimana pula untuk jalan berdekatan dengan Hospital Tuaran sehingga ke pusingan bulatan dan menuju ke Kota Kinabalu, jalan Burungis Kota Belud pagi ini lebih kurang dilaporkan 25 minit juga masa pemanduan anda. Hati-hati ketika ini dalam memandu. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Kami akan kongsikan lagi info trafik dari masa ke masa.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Sekarang ini kita mau terus kongsikan keadaan, bukan keadaan Rafiq, tapi macam mana apa yang menarik akbar untuk edisi hari ini.
1: Keadaan akbar lah.
0: Mau tengok keadaan tu macam sudah ditentukan sebegini, tak boleh berubah-ubah.
1: Yeah, okay, apapun kita berikan tumpuan kepada berita utama menarik akbar hari ini, hari 20 Mei. Antaranya kita kongsikan kepada anda di mana sektor pertanian kini bukan lagi dianggap sebagai pekerjaan tradisional, sebaliknya berpotensi menjadi kerjaya moden dan berdaya maju khususnya dalam kalangan generasi muda di kawasan pedalaman. Dan perkara itu dibuktikan menerusi penyertaan seramai 160 belia dalam program perpaduan sosial anjuran Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan dan Sukan, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif yang berlangsung selama 3 hari 2 malam di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Entabuan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamil Jaafar menyatakan di mana program berkenaan memberi fokus kepada pembangunan kemahiran belia melalui latihan pertanian, penggunaan teknologi moden serta pendedahan terhadap peluang kerjaya dalam industri agro makanan. Dan kelainan program kali ini ialah penekanan terhadap aktiviti pertanian moden termasuk penggunaan drone dalam sektor pertanian selain latihan penghasilan kopi berkualiti tinggi menerusi kerjasama bersama Getmara Tenom dan Pusat Latihan Pertanian. Justru itu, program ini memberi pendedahan kepada golongan muda mengenai peluang kerjaya serta latihan dalam bidang pertanian agar mereka lebih dan dapat melihat sektor ini sebagai industri masa depan yang mampu menjana pendapatan.
0: Okey, berikutnya kita kongsikan pula ini berkenaan dengan PKS ataupun Perusahaan Kecil dan Sederhana. Ketua Menteri Dato' Sri Haji J. Haji Nur menyatakan Sabah merekodkan potensi jualan antarabangsa sebanyak 95.9 juta ringgit tahun lalu. Hasil penyataan 124 perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam 18 ekspo perdagangan di luar negara. Jadi berdasarkan jumlah tersebut, ia meningkat 37.12% berbanding 60.4 juta ringgit yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Dan prestasi ini membuktikan produk buatan Sabah mempunyai kualiti dan potensi besar untuk bersaing di pasaran global. Untuk tahun 2026 pula, kerajaan negeri merancang untuk meneruskan momentum tersebut dengan menyertai ekspo perdagangan utama yang melibatkan di negara Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepun dan juga Perancis.
1: Okey. Okay. Produk Sabah catat potensi jualan antarabangsa menghampiri 100 juta ringgit.
0: Ya, okey.
1: Dan seterusnya kita kongsikan juga yang mana ini Taman Perindustrian Kota Belud bakal jana peluang perniagaan pekerjaan, yang mana Timbalan Ketua Menteri Tiga Sabah merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah Dato' Iwan Benedik menyatakan Taman Perindustrian Kota Belud KBIP dijangka membuka lebih banyak peluang perniagaan dan pekerjaan kepada rakyat negeri ini khususnya penduduk di daerah Kota Belud apabila ia mula beroperasi kelak. Dan pembangunan Taman Perindustrian itu selaras dengan usaha kerajaan negeri memperluaskan sektor perindustrian menerusi pembukaan 3 taman perindustrian baharu di Beaufort, Kudat dan Kota Belud. Daripada lebih 13,000 ekar kawasan yang dikenal pasti, pada peringkat awal kerajaan negeri bersetuju membangunkan kira-kira 3,300 ekar bagi projek KBIP. Dan ketika ini dinyatakan juga proses perolehan kawasan melibatkan tanah kerajaan dan tanah lain sedang dilaksanakan dan sudah tentu ia memerlukan masa sekurang-kurangnya setahun. Dan dalam pada masa sama, kementerian juga bergerak untuk memproseskan taman-taman perindustrian ini yang telah diputuskan oleh kabinet baru-baru ini.
0: Okey, akhir sekali ini berkenaan dengan projek infra mitigasi banjir di Pinampang dijangka siap dalam masa terdekat. Beberapa projek pembangunan infrastruktur dan juga mitigasi banjir berjalan lancar dan dijangka siap dalam masa terdekat, dan ini dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri 3 Dato' Iwan Benedik. Beberapa projek pembangunan yang penting kini sedang rancak berjalan dan giat dilaksanakan, termasuklah pembinaan tamu Dongongon yang terbengkalai sejak sekian lama dan juga Kepayan Square. Jadi kerja-kerja pedalaman dan pelebaran parit Dongongon kini siap sepenuhnya sekaligus mengurangkan kegusaran warga Pinampang terhadap risiko banjir. Fasa seterusnya bagi projek mitigasi banjir pula sudah pun diluluskan untuk diteruskan di bawah peruntukan rancangan Malaysia ke-13. Ini yang dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri Tiga Datuk Iwan Benedik berkenaan dengan projek infra dan juga mitigasi banjir di daerah Pinampang.
1: Ya, okey. Itu dia dapat dikongsikan yang banyak kabar untuk anda hari ini bertarikh 20 Mei 2026. Cepat betul kan?
0: Seminggu berapa lagi ya? 10 ke 11 hari lagi sebelum kita bye-bye bulan Mei.
1: Oh, 31 Mei. Masih pergi hujung minggu ni. Final Suganda gitu kan.
0: Lagi berdebar peserta finalis.
1: Okey, apa pun. Kita nanti kita kongsikan lebih lanjut mengenai ini semuanya. Kita berehat seketika, kita dengarkan dulu lagu ini.
0: Haziq Rosmi dan juga Baby Shima, Pujuk.
1: Ya, dengarkan Sub FM.
0: Bagus, Bang.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar hinggalah ke waktu ini bersama Edwin dan juga Rafiq.
1: Ya, yang tengah sedapan ketika ini ataupun yang tengah memandu kan, sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ataupun berada di rumah tu, terima kasih sekali lagi daripada Rafiq tu, dari Raven tadi. Jadi Rafiq juga terima kasih.
0: Ya.
1: Sabah FM dan segar lebih menyegarkan. Ini kami mau kongsikan kepada anda semalam dia punya semifinal kan?
0: Betul.
1: Semalam dan kita jumpa, kita ada sudah dia punya top 5 finalis.
0: Okey, untuk Sugandoi Songkotaun dan juga Dazanak peringkat negeri Sabah. Kalau kemarin Ikle dengan Rafiq sudah kongsikan untuk kategori terbuka.
1: Terbuka.
0: Yang sudah pun marah ke final pada 23 Mei ini ada 12 finalis.
1: 12 langsung makan, 2 wildcard.
0: Betul. Ini pula 5 finalis untuk Songkotaun dan 5 finalis untuk Dazanak.
1: Ya, yang kemarin tu terbuka tu, semua bagi tahu lah ada wakil penampang sana.
0: Oh. Okey.
1: Beluran pun ada, Pak.
0: Beluran. adakah Beluran menang lagi tahun ni? Kita tunggu 23
1: hari bulan. Tapi Songkotaun ni, kepada yang tidak tahu, yang ini di mana Songkotaun ni macam yang kira veteran lah, kan?
0: Okey, okey.
1: Yang orang tua gitu, yang Dazanak ni kira macam budak-budak yang di bawah apa, umur berapa? 12 tahun.
0: Di bawah 12 tahun.
1: Jadi semalam sudah dapat keputusannya, yang mana ada 5 finalis untuk Songkotaun dan 5 mewakili finalis untuk kategori Dazanak.
0: Okey.
1: Jadi kita sebut dia punya tempat jalan kan?
0: Boleh juga. Okey, untuk Songkotaun yang berjaya ke final, wakil dari Paitan, Kota Belud, Inanam, Kota Marudu dan juga Papar.
1: Kalau Dazanak kita ada Beaufort, mewakili Beaufort, Kota Belud, Bandaraya Kota Kinabalu, Kudat dan Matunggung. Kota Belud, Songkotaun pun Dazanak ada 2.
0: Okey. Jadi kita nantikan mereka semua ini untuk kategori Songkotaun, Dazanak dan juga terbuka akan beraksi dalam peringkat akhir pada Sabtu ini 23 Mei di Hongkot Koisaan. Memandangkan menggabungkan 3 kategori, maka dia akan bermula awal sebelah petang jam 2.
1: Jadi pudok kau di sana sudah tu.
0: Iyalah, di sana sudah lama meninggo kan.
1: Okay, sampai malam lah tu.
0: Tinggulah dia sampai ke mungkin jam 7 jam 8 mungkin siap sudah. Itu sebabnya dia mulakan awal, jadi tidaklah terlalu lewat.
1: Jadi hari Sabtu pickleball kita tiada lah.
0: Tiada, kita rehat sekejap, kita mau berikan sokongan untuk pertandingan Sugandoi peringkat negeri.
1: 23 Mei ini akhir dah lah ada dia punya jadual sini kan. Dan 24 tu konsert kamatan KDCA ISCAP. Kita kongsikanlah dia punya kalender kan. 27 Mei Rabu, pertandingan akhir Randawi Tavantang Kamatan. Ini Mr. Kamatan kan dulu kan, dia punya nama kan.
0: Betul, yang sudah pun diberi nama barulah.
1: Ya, di Mas Baharu. Dan 28 tu minggu depan kami sodok untuk ngadau peringkat negeri. Dan 30 Majlis Perasmian Pesta Kamatan peringkat negeri. Dan 31 adalah merupakan majlis penutupan Pesta Kamatan dan sukan tradisi serta peringkat akhir untuk ngadau.
0: Ya, yang dinantikan kemuncaknya nanti. Semuanya minggu depan akan berlangsung.
1: Betul.
0: Okey, selepas ini perkembangan berita kita ikuti dalam berita utama 8 pagi bersama dengan rakan penyampai kita. Cerita pasal Sugandoi. Kita mau dengarkan lagu dari Bintang RTM dan juga beliau memenangi Sugandoi pada tahun bila ya? Yaitu, tapi penyanyinya Rosario Bianis lah.
1: Tapi semua tahu lah.
0: 2014 dia silap.
1: Oh, itu saya tidak dapat ingat, tapi saya pun ingat lupa yang kau punya papar tu bila.
0: Itu jangan dicerita. Kalau bukan tidak sampai ke DC, jangan dicerita.
1: Oh iyalah. Apa pun oke, bah, kau ni.
0: Okey, jadi terus dengar Sabah FM.
1: Bagus lah.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Bagus ba?
4: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 25 kampung di Beaufort terjejas banjir, PPK Salagun diaktifkan. Kerajaan perkukuh keselamatan imigresen tangani ancaman sindiket rentas sempadan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sebanyak 25 buah kampung di daerah Beaufort dilanda banjir susulan limpahan air Sungai Padas yang semakin meningkat sejak Isnin lalu. Antaranya melibatkan kampung Balibata, Binonok, Luagan, Rompong, Labu dan Kebajang Ulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram berkata, susulan itu pusat pemindahan kekal PPK Selagun telah diaktifkan pada pukul 3 petang Selasa.
5: Langkah kita seterusnya ialah kita memohon kepada rakyat di luar sana bersiap sedia untuk berpindah sekiranya keadaan tidak selamat ataupun arahan daripada pihak berkuasa perlu dipatuhi untuk keselamatan mereka.
4: Datuk Ruslan berkata demikian selepas meninjau kawasan terjejas banjir di Beaufort. Sehubungan itu, beliau menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan berisiko agar memastikan dokumen penting dibawa bersama, rumah dikunci dan